0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
2: Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
4: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
5: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh

0: apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
1: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
1: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Syariful Alam. Alam?
7: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
8: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
7: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
9: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
10: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Ya, besar itu pasti dikeluarin ke luar karena emang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk kering tidak boleh. Begitu masuk pesawat atau harus pilih. Tidak boleh karena sudah ada pinuman sendiri dari pesawat.
9: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Erlin Fartesa. Erlin.
11: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melaporkan.
12: Sepertinya mereka termasuk di sini mereka luar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga banyak kemungkinan. Mereka nanti
11: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur, membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi

0: musim hujan seperti ini, airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Bumiungsa Sungai Penuh Kerinci. Dan mungkin dari beberapa pendengar lainnya dan atau ada keluarga, teman, sahabat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci, simak satu informasi yang akan saya bacakan untuk Anda, itu pendaki Gunung Kerinci wajib gunakan guide lokal. Ini alasannya. Mendaki Gunung Kerinci bukan sekedar melakukan puncak tertinggi di Sumatera dengan ketinggian 3.805 mdpl dan statusnya sebagai gunung berapi aktif. Kerinci menawarkan jalur ekstrim, cuaca yang cepat berubah, serta hutan lebat khas kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Karena itulah, wacana kewajiban penggunaan guide lokal bagi para pendaki semakin menguat. Bukan tanpa alasan, aturan ini dinilai penting demi keselamatan, kelestarian alam, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Berikut alasan lengkapnya. 1. Faktor keselamatan di gunung aktif. Kerinci merupakan gunung berapi aktif yang sewaktu-waktu bisa mengalami peningkatan aktivitas. Jalur menuju puncak juga dikenal curam, berpasir, dan licin, terutama saat hujan atau kabut tebal turun. Ya, itu guide lokal tentu memahami titik rawan longsor, area berpasir yang mudah amblas, jalur alternatif saat cuaca ekstrim, prosedur darurat jika terjadi erupsi atau pendaki tersesat, dan ya, pendaki pemula hingga berpengalaman tetap berisiko jika meremehkan kondisi alam Kerinci. Yang kedua, ada mengurangi kasus pendaki tersesat. Setiap tahun, laporan pendaki tersesat atau mengalami hipotermia di Kerinci bukan hal baru. Kabut tebal bisa turun dalam hitungan menit, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Guide lokal tentu juga hafal, yaitu percabangan jalur tak resmi, titik kem yang aman, sumber air alami, estimasi waktu tempuh realistis, dan keberadaan mereka secara signifikan menekankan potensi insiden. Yang ketiga, itu menjaga kelestarian TNKS. Kawasan Kerinci masuk wilayah konservasi TNKS, rumah bagi satwa langka seperti harimau Sumatera dan berbagai flora endemik. Tentunya guide lokal berperan penting dalam mengedukasi pendaki soal aturan konservasi, mengawasi sampah dan perilaku merusak, mengarahkan pendaki agar tidak keluar jalur resmi. Tanpa pengawasan, tekanan wisata bisa merusak ekosistem jangka panjang. Dan yang keempat, itu mendukung ekonomi masyarakat lokal. Mayoritas guide berasal dari desa Kersik Tuo dan wilayah sekitar Kerinci. Kebijakan wajib guide otomatis membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan warga, dan menggerakkan ekonomi homestay, porter, dan UMKM lokal. Wisata yang sehat bukan hanya soal menikmati alam, tapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Yang kelima, itu standar profesional pendakian. Di banyak gunung dunia, penggunaan guide adalah standar keselamatan, terutama untuk gunung tertinggi dan aktif. Kerinci sebagai atap Sumatera sudah seharusnya menerapkan sistem pendakian yang lebih profesional dan terkontrol. Mendaki Gunung Kerinci bukan sekedar petualangan, tapi juga tanggung jawab. Kewajiban menggunakan guide lokal bukan untuk membatasi kebebasan pendaki, melainkan memastikan keselamatan, kelestarian alam, serta kesejahteraan masyarakat. Jika aturan ini benar-benar diterapkan secara konsisten, Kerinci bisa menjadi contoh pengelolaan wisata gunung yang aman dan berkelanjutan di Indonesia.

Dan selain mendaki gunung di daerah Kabupaten Kerinci, tepatnya di Kayu Aro, Anda juga bisa merasakan sensasi petik sendiri di kebun stroberi Alam Raya.

Ingin merasakan sensasi memetik buah segar langsung dari kebun stroberi Alam Raya adalah jawabannya. Terletak di kawasan kaki gunung Kerinci yang sejuk, tempat ini menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sambil memanjakan lidah dengan buah stroberi yang manis dan segar. Taman Stroberi Alam Raya terletak di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Destinasi wisata petik stroberi bisa menjadi referensi pilihan wisata dan Anda saat berlibur bersama keluarga. Menariknya, selain bisa memetik stroberi, Anda juga bisa menikmati pemandangan indah Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, dan hamparan kebun teh terluas se-Asia Tenggara. Untuk menikmatinya, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam karena harga tiket masuk dibanderol Rp10.000 saja. Di sana Anda bebas memetik buah stroberi di kebun, namun Anda harus menimbangnya terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Untuk harga buah stroberi Rp10.000 per ons. Pemilik kebun stroberi Alam Raya menyampaikan kebun miliknya memiliki 20-25 ribu pot stroberi. Sejak tahun 2020 hingga sekarang ia tetap eksis dan berkembang. Selain memetik stroberi, di sini juga bisa menjadi spot foto yang menarik karena pemandangan alam yang sangat indah. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan mungkin tadi itu beberapa hal yang perlu Anda ketahui dan mungkin bisa menjadi referensi untuk Anda yang ingin berlibur bersama keluarga di hari Minggu di akhir pekan ini. Dan mendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Budi, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok tahu banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang, ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Bagaimana?
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: habis.
1: Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
3: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry. Saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
6: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
6: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
6: Nah, itu Bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh, Pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
6: Anak kecil aja tahu.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei. Awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina.
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
8: Hah?
9: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
4: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
4: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
5: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Bantu ringankan beban warga, Bulog Sungai Penuh salurkan bantuan pangan. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci terus menggenjot penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Program yang digulir pemerintah tersebut menjadi salah satu upaya untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat. Hingga saat ini proses distribusi bantuan masih berlangsung di berbagai wilayah. Tercatat sekitar 35.000 warga di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menjadi penerima manfaat dari program bantuan pangan tersebut. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci Afrinaldi Sinaga mengatakan pihaknya telah menyalurkan ratusan ton beras dan ribuan liter minyak goreng kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan. Menurut Afrinaldi, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan di daerah. Meski sebagian besar wilayah telah menerima bantuan, Bulog masih terus melakukan percepatan distribusi ke sejumlah kecamatan yang proses penyalurannya belum selesai. Pihaknya menargetkan seluruh bantuan dapat tersalur tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kita beralih ke berita Piala Dunia 2026. Tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka ingin menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Mussoorie sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Kedekorasi bertema La Albesileste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Selacau telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brasil di bandara. Pengawalan ketat, polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Dan timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Skuad berjulukan Ayil Dizizilar ini itu mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim tersebut langsung disambut sejumlah pejabat, diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resul Sahinor.
Di sisi lain, timnas Iran baru siap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Iran sebenarnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan, seperti Spanyol, Prancis, dan Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Penyelenggara kini memutuskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id dan pendengar tidak sabar ya menunggu diselenggarakannya atau mulainya laga Piala Dunia 2026 pada 11 Juni nanti. Dan tentunya kita dapat menyaksikannya di TVRI, di stasiun TV Televisi Republik Indonesia untuk menyaksikan Piala Dunia dan dukung negara-negara atau dukung tim-tim favorit Anda untuk menjadi juara di Piala Dunia. Dan mendengar tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh
1: RAI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Rudy, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
3: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
2: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
3: Oke.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
7: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
8: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
6: Korupsi apa kita ini, Tante?
8: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
6: Ajo, ini sudah kita.
8: Kau dan kenapa belum pergi?
6: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
9: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Pinu dan Kerinci. Berikutnya bacakan tips meditasi mindfulness mudah agar hidup lebih tenang. Di tengah hirup pikuk kehidupan modern yang serba cepat, stres dan kecemasan seolah menjadi teman sehari-hari bagi banyak masyarakat urban di Indonesia. Tekanan pekerjaan, kemacetan hingga paparan informasi yang tak henti-hentinya dari media sosial seringkali membuat pikiran kita merasa lelah dan tidak tenang. Dalam kondisi ini, mencari ketenangan batin bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Salah satu metode yang semakin populer dan terbukti secara ilmiah untuk mengatasi masalah ini adalah meditasi mindfulness. Mindfulness atau sering diterjemahkan sebagai kesadaran penuh mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini tanpa memberikan penilaian atau penghakiman. Dengan mati pikiran dan tetap fokus pada sini dan kini, kita dapat mengurangi beban mental dari penyelesaian masa lalu maupun kekhawatiran akan masa depan. Apa itu meditasi mindfulness? Meditasi mindfulness adalah sebuah praktik mental yang melatih seseorang untuk fokus pada apa yang sedang dirasakan dan dialami saat ini, tanpa melibatkan penilaian. Secara harfiah, mindfulness berarti kesadaran. Dalam praktiknya, kita diajak untuk mengenal sensasi tubuh, aliran napas, serta pikiran-pikiran yang muncul dengan sikap penerimaan yang tulus. Manfaat luar biasa meditasi untuk kehidupan, yaitu secara medis, meditasi mindfulness telah banyak diteliti dan terbukti memberikan dampak signifikan pada otak manusia. Salah satu manfaat utamanya adalah menurunkan kadar hormon kortisol yang dikenal sebagai hormon stres. Seketika hormon ini terkontrol, tubuh akan merasa lebih rileks dan tekanan darah cenderung lebih stabil. Dan berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Cuma ke depan kok, gak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
5: Oh no.
4: Terserah deh.
6: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Ngeyel.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Stop.
4: Loh, kok berhenti di sini ya?
3: Sekarang kita putus.
4: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
3: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
4: Tapi yang...
3: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
4: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
5: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: Sampah peloboan dak di jero rumah, di latang, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Cak segitingan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, ya siap.

0: lainnya, saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
4: Biarin sih, mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus, mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih

0: omongan dia biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu?
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
1: Heboh. Yeay, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
5: Iya sayang.
4: Kenapa sih Mah kita harus menanam pohon?
5: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
4: Panas Mah.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk Mah.
5: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

tetap bersama kami pendengar hingga pukul Indonesia Barat. Nanti kami akan terus menemani Anda di 96,7 MHz Radio Bindesa Sungai Penuh dan Kerinci di stasiun milik kita bersama ini, dan tetap bersama kami karena kami akan terus menyajikan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda. Terima kasih mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi Minggu tanggal 7 Juni 2026. Baik, pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dan juga selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan saya yakin sekali pendengar, Anda sudah punya rencana spesial yang menyenangkan yang bisa Anda lakukan bersama orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, untuk Anda, musik dan informasi akan hadir temani Anda sampai ke informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, pada pukul 11 nanti seperti biasa kita akan perbarui informasi Anda dalam Warta Berita Olahraga. Pendengar, tetap bersama kami RRS-nya penuh di 96,7 MHz.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan sekarang pukul 10.18 Anda pendengar, Anda masih kami temani dalam rakam musik dan informasi. Di antaranya pendengar, informasi kesehatan untuk Anda yang mungkin perlu Anda ketahui pendengar, bahwa di tengah hiruk pikuk kehidupan modern yang serba fresh, serba cepat, karena itu mudah banget ya kita terkena panik atau cemas atau mungkin juga stres ya. Karena pendengar, mungkin bisa saja karena terjadi kemacetan atau mungkin juga masalah pekerjaan, atau mungkin juga masalah paparan informasi yang gak henti-hentinya di medsos yang sering sekali membuat kita merasa lelah atau gak tenang ya. Karena pendengar, dalam kondisi ini tentu saja kita mencari ketenangan batin, dan mungkin untuk mendapatkan kebahagiaan itu gak perlu sesuatu yang wah atau mewah pendengar, karena kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan fisik itu salah satunya adalah metode yang semakin terbukti cara ilmiah dapat mengatasi masalah ini adalah dengan sebuah meditasi ya, atau yoga. Karena pendengar, sering diterjemahkan sebagai mengajak kita untuk menenangkan diri istilahnya, atau juga mengurangi beban mental kita, atau terkait dengan masalah-masalah yang mungkin saja bisa membuat kita menjadi lelah tentunya. Nah, untuk itu kita bisa melakukan meditasi yang namanya mindfulness ya. Karena mendengar, meditasi ini adalah sebuah praktek mental yang melatih seorang untuk fokus pada apa yang dirasakan dan dialaminya saat ini, tanpa melibatkan penilaian. Karena secara harfiah pendengar, mindfulness ini berarti kesadaran dalam prakteknya. Kita diajak untuk mengenali sensasi, seperti sensasi tubuh, aliran napas, serta juga pikiran-pikiran yang muncul dengan sikap penerimaan yang tulus. Karena pendengar, banyak orang juga mengira meditasi ini harus dilakukan dengan duduk bersila di tempat yang sangat sunyi selama berjam-jam. Enggak ya, karena padahal intinya dari mindfulness-nya adalah fleksibel ya. Kamu bisa melakukan di mana aja, baik saat sedang menunggu transportasi umum, lagi cuci piring, atau bahkan juga tengah beristirahat di kantor ya. Karena tujuannya bukan menghentikan pikiran sepenuhnya pendengar, bukan ya, melainkan untuk mengubah hubungan kita dengan pikiran-pikiran tersebut agar tidak mudah terdistraksi atau terbawa arus emosi negatif. Dan caranya juga bisa Anda lakukan ya, karena secara medis meditasi mindfulness ini telah banyak diteliti dan terbukti memberikan dampak yang signifikan pada otak manusia. Salah satunya, manfaat utamanya adalah menurunkan kadar hormon kortisol yang dikenal sebagai hormon stres. Dan ketika hormon ini terkontrol, tubuh akan merasa lebih rileks dan juga tekanan darah cenderung lebih stabil. Dan juga pendengar, meditasi ini juga mudah untuk pemula ya. Yang pertama itu adalah fokus pada pernapasan ya, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, rasakan udaranya masuk memenuhi paru-paru, lalu buang secara perlahan di mulut, dan fokuskan seluruh perhatian pada sensasi keluarnya masuk udara. Jika pikiran mulai melayang, perlahan-perlahan ya kembalikan fokus pada napas. Terus juga lakukan dengan body scan ya, sambil memejamkan mata. Juga bisa dengan makan dengan sadar ya, atau mindful eats ya. Cobalah makan tanpa gangguan ponsel atau televisi, rasakan tekstur makanan, aroma dengan rasa seksama. Nah, cara ini hanya membuat kita lebih tenang pendengar. Terus kita juga bisa bayangkan seperti awan yang melintas di langit kan, biarkan lewat ya. Kita mencoba menahan pikiran kita untuk lebih positif dari hal-hal negatif. Dan juga tipnya pendengar, harus konsisten dong ya. Ya kalau enggak konsisten ya hasilnya juga enggak maksimal. Oke. Okay? Salam bahagia untuk Anda semua pendengar. Mudah-mudahan hari ini kita semua senang ya. Meskipun kita yakini bahwa banyak sesuatu yang mungkin membuat kita ruwet ya, hilangkan saja ya. Kalau kita fokus sama yang ruwetnya, otomatis kita tetap ruwet gitu ya, happy ya. Banyak hal yang membuat kita happy tentunya, salah satu mungkin dengan mendengarkan RRI Sungai Penuh.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for yay info.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang untuk karena semua pendengar Ziba Magnolia mengantar kita ke Permas pukul 10:44. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Kerinci melakukan patroli dan juga pengecekan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah hukum Polres Kerinci pada hari Sabtu kemarin, pendengar. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kelangkaan serta juga penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM yang dapat mengganggu distribusi resmi dan juga ketertiban masyarakat. Patroli dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Peri Prasetyawan SH MH bersama dengan personel unit tindak pidana tertentu atau tipider dan unit opsional Satreskrim Polres Kerinci. Dan pendengar, petugas melakukan pengecekan di dua SPBU, yakni di SPBU Pleyang Raya dan juga di SPBU Koto Lolo, Kota Sungai Penuh. Dari hasil pengecekan, stok BBM di SPBU Pleyang Raya tercatat tersedia, yakni Pertalite sebanyak 10 kiloliter dan juga biosolar 16 kiloliter dan juga Pertamax 8 kiloliter dan juga Deklat 5 kiloliter. Dan juga pendengar, sebanyak di SPBU Kota Sungai Penuh tersedia berupa Pertalite 8 kiloliter dan juga biosolar 12 kiloliter, Pertamax 5 kiloliter. Karena pendengar, dalam kegiatan tersebut, personel Satreskrim memberikan imbauan kepada petugas SPBU agar tidak melayani pengisian BBM subsidi terhadap kendaraan yang terindikasi menggunakan barcode lebih dari satu maupun kendaraan dengan modifikasi tangki untuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pendengar, informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Dari studio, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami pendengar RRI Sungai Penuh. Kali ini ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, di Permas pukul 10.59 menit pendengar, kita jelang tepat pukul 11. Seperti biasa, kita akan perbarui informasi Anda dalam dinamika olahraga.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
2: Kewajiban siapa pasti akan bertambah, namun Sarah cukup bersyukur karena ia

78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengalahkan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid. Completed
2: pretty well defensively. Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas?
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah pembentukan kawanan bagi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau tangannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali? Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar untuk yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh ya. Hati kita baik, kalau kita diejek kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Vandiyar Redupo. Udah, normal.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Michapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Jensen, juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan menantikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kalian semuanya. Dan kembali saya temani Anda untuk hari ini pendengar dalam rangka musik dan informasi. Sekarang pukul 11:35. Untuk Anda yang lagi di perjalanan, kita ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada. Terutama sekali yang berada di pusat perbelanjaan Kota Singapura di Pasar Tanjung Bajuhre. Biasanya kalau di akhir pekan pendengar, ramai banget ya, karena memang banyak sekali ibu rumah tangga atau adik-adik putri yang ikut berbelanja ya untuk kebutuhan akhir pekan ya, atau untuk menikmati santap siang nanti. Yang terpenting juga Anda tetap selalu berhati-hati ya, kalau pengen parkir, parkirlah pada tempat yang sudah disediakan. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya, terutama sekali untuk seluruh pemerhati RRI yang berada di peradangan atau mungkin juga yang berada di objek wisata ya, kita juga yakin ramai banget ya. Bisa kalau akhir pekan ya, objek wisata yang menjadi pilihan masyarakat itu banyak sih ya, karena memang Kota Singapura dan Kabupaten Kerinci terkenal dengan objek wisata yang sangat indah sekali. Intinya pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang membuat Anda bisa berbahagia, menghilangkan kejenuhan Anda semuanya, sehingga saat Anda kembali melaksanakan aktivitasnya, semuanya lebih semangat dan hasilnya bakal maksimal. Baik, kali ini pendengar, ada Budi Doremi di informasi pukul 11:36.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, Anda masih bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz. Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat menegaskan bahwa arah pembangunan lingkungan kedepannya harus mengutamakan kolaborasi yang luas dan juga pendekatan yang lebih manusiawi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk juga masyarakat sipil dan satu gerakannya bersama. Tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan lingkungan termasuk juga sampah tak dapat berjalan optimal. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur juga menyoroti pendengar, isu pengelolaan sampah akan menjadi prioritas utama untuk segera ditangani secara konkret dan juga terukur. Dan ia juga mengingatkan urgensi persoalan lingkungan yang kian kompleks dan juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta juga keberlanjutan ekosistem. Jumhur juga mengungkap pendengar bahwa saat ini terdapat sekitar 36 wilayah aglomerasi di Indonesia yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sehingga membutuhkan intervensi serius dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Dan Jumhur juga mengatakan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik dan juga kolaboratif. Pendengar, pemerintah juga memperkuat supervisi, mendorong inovasi pengelolaan sampah serta juga melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Pendengar, informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Dari studio kami ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya, salam sehat. Dan pendengar, tetap bersama kami, masih banyak informasi-informasi lain yang nanti bakal kami hadirkan ke ruangan Anda.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, kembali lagu-lagu daerah Nusantara menemani Anda untuk siang hari ini pendengar, sampai ke informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami juga informasikan jadwal sholat zuhur kita untuk hari ini, edisi 7 Juni 2026 pendengar, yaitu pukul 12 lebih 17 menit, pukul 12 lebih 17 menit. Sementara pendengar di studio sekarang pukul 12 lebih 10 menit.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan sekarang pukul 12:31 pendengar, masih di ajang lagu-lagu daerah Nusantara menemani Anda untuk hari ini sampai ke informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita sudah hadirkan tembang-tembang dari daerah Kabupaten Kerinci pendengar, dan untuk saat ini ada tembang dari daerah Sumatera Barat menemani Anda yang dibawakan oleh Peradilan Sandi. Baik, untuk Anda semuanya yang masih terus menemani kami, ya, masih kami dari Rayola pendengar, kali ini ada Mati Raso di informasi pukul 12:32

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya pendengar lagu-lagu daerah Nusantara akan temani Anda sampai ke informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, informasi untuk Anda bahwa Perum Bulog Cabang Sungai Penuh dan Kerinci terus mengenjot penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci, dan program ini digulirkan pemerintah menjadi salah satu upaya untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok sekaligus juga menjaga ketahanan pangan masyarakat. Dan pendengar, hingga saat ini proses distribusi bantuan masih berlangsung di berbagai wilayah. Dan pendengar, tercatat ada sekitar 35 ribu warga Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menjadi penerima manfaat dari program bantuan pangan tersebut. Dan juga pendengar, Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci Afrinaldi Senaga juga mengatakan pihaknya akan terus menyalurkan ratusan ton beras dan ribuan liter minyak goreng kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya, dan masih terus kami temani Anda dalam lagu-lagu daerah untuk siang hari ini sampai ke informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kali pendengar, ada Fradilan Sandi untuk Anda.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sarah. Perdana rekor.
1: Ya, yeah,

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Pendengar, seperti biasa, tepat pukul 13 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Dan pendengar, tetap bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Radio Republik Indonesia Jambi menyampaikan Warta Berita.

0: Selamat siang, warta berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini. Ahad di 7 Juni 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Memasuki musim kemarau, BPBD Jambi minta bantuan helikopter waterbombing ke BNPB. Daya tampung SMP Negeri Kota Jambi 6.720 siswa. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya Suci Rahayu. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter patroli dan waterbombing kepada BNPB RI untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eka Rinjani, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan dan tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah provinsi mengajukan dukungan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter waterbombing.
1: Pertama, menyurati BNPB RI itu permohonan bantuan operasi dari operasi cuaca dan juga permohonan bantuan helikopter patroli dan waterbombing.
0: Menurut Andre, dukungan udara sangat penting untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama di wilayah gambut yang sulit dijangkau jalur darat. Ia menyebutkan berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus, sehingga kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini. Selain menunggu bantuan udara, BPBD Jambi juga terus melakukan patroli dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan daya tampung sekolah jenjang SMP baik negeri maupun swasta untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 masih mencukupi bagi lulusan SD di Kota Jambi. Masyarakat diminta tidak khawatir apabila tidak diterima di sekolah negeri karena masih tersedia banyak pilihan sekolah swasta yang berkualitas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan total daya tampung 25 SMP negeri di Kota Jambi tahun ini mencapai 6.720 siswa. Menurutnya, penentuan jumlah rombongan belajar di setiap sekolah tidak dilakukan sembarangan. Dinas Pendidikan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar, jumlah guru, serta sarana pendukung lainnya sebelum menetapkan kuota penerimaan siswa. Zul Afni menjelaskan jumlah lulusan SD di Kota Jambi tahun ini mencapai sekitar 9.000 siswa. Meski demikian, selisih kebutuhan tersebut masih dapat ditutupi oleh keberadaan SMP swasta yang memiliki daya tampung sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa.
2: Nah, di daya tampung SMP negeri sudah 6.700, tapi ada sekolah-sekolah swasta yang punya daya tampung sekitar 2.500 sampai 3.000-an. Nanti, jadi kita ini tidak kekurangan tempat belajar. Dan itu memang dibantu dengan sekolah-sekolah swasta, SMP swasta yang ada di Kota Jambi. Jadi masih kuatannya orang tua tidak perlu juga cemas, tidak perlu itu, banyak sekolah-sekolah bagus juga.
0: Ia menegaskan sekolah swasta juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Kota Jambi. Karena itu pemerintah terus mendorong agar sekolah swasta tetap berkembang dan menjadi pilihan masyarakat. Ditambahkannya orang tua tidak perlu cemas karena banyak sekolah swasta yang kualitasnya juga sangat baik. Selain itu pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan kartu program Kartu Jambi Bahagia untuk membantu siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta. Tahun ajaran 2025-2026 lalu, sebanyak 1.000 siswa SMP menerima bantuan pendidikan sebesar Rp150.000 per bulannya. Ia menghimbau masyarakat untuk memahami seluruh ketentuan SPMB dan tidak terpaku pada sekolah negeri tertentu. Menurutnya yang terpenting adalah seluruh anak sekolah. seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Salah satu agenda utama yang akan dilaksanakan adalah pelayanan keluarga berencana atau KB serentak menyasar daerah khusus hingga wilayah perbatasan antar provinsi. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat terkait program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Selain pelayanan KB, rangkaian peringatan Harganas juga akan diisi dengan upacara serta bazar yang melibatkan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Pertama kita akan melakukan pelayanan KB, kemudian yang jelas itu ada upacara, kemudian kita juga ada beberapa basar biasanya mengumpulkan teman-teman dari UPPKA ya kan, untuk bagaimana berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Ini dalam waktu sesegera mungkin kita akan memulai kegiatan ini dalam momentum hari pelayanan KB serentak.
0: Ya, menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai dalam waktu dekat melalui pelayanan KB serentak dan berlangsung hingga puncak peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Pada puncak acara nantinya juga akan dilakukan penyerahan penghargaan serta berbagai kegiatan lainnya. Maraknya minat masyarakat terhadap trading saham maupun aset digital perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Akademisi Universitas Jambi Ahmad Soleh menegaskan bahwa trading bukanlah cara instan untuk memperoleh kekayaan. Ia mengatakan seorang trader harus memiliki pengalaman dan kemampuan membaca pola pergerakan pasar sebelum dapat meraih keuntungan secara konsisten.
5: Bermain di situ analisa 10 atau 5 tahun belakang, pergerakan perhat. Nanti kita akan tahu trennya, apa naik ketika ada fluktuasi kondisi ekonomi seperti ini akan turun, kemudian saham-saham mana yang nanti akan muncul, karena kita tahu ilmunya. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, ya kita hanya pasang saja beli, tapi kita hanya berharap, oh mudah-mudahan naik, oh nggak seperti itu.
0: Ahmad Soleh menjelaskan selain memahami analisis pasar, pelaku trading juga harus mampu mengendalikan emosi saat menghadapi keuntungan maupun kerugian. Menurutnya, banyak trader pemula yang mengalami kerugian karena mengambil keputusan berdasarkan rasa takut atau terlalu percaya diri. Ia menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah tergiur dengan promosi keuntungan besar dalam waktu singkat. Edukasi, disiplin, dan manajemen risiko menjadi faktor penting sebelum terjun ke dunia trading.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui RSUD Maijen Haji Talib terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan layanan cuci darah atau hemodialisis. Pihak manajemen rumah sakit saat ini melakukan penambahan serta peremajaan berbagai peralatan medis guna menunjang pelayanan di ruang hemodialisis. Langkah ini dilakukan agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, aman, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Direktur Utama RSUD Maijen Haji Talib Sungai Penuh, Rofi Irman, mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 12 pasien aktif menjalani terapi cuci darah secara rutin. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan bahwa layanan hemodialisis sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
6: Kita memiliki 12 pasien yang mana bertahap nanti akan kami tingkatkan karena jumlah kesehatan dari pasien yang ada sekarang ini makin lama makin meningkat, Pak. Ya, kemudian harapan kita kepada pasien ini, artinya dengan melakukan darah ini, keharapan hidupnya bertambah secara pelan-pelan. Kemudian kita juga harus mengharapkan pada pasien rutin dan tidak loss terhadap jadwal cuci darahnya. Kita di rumah sakit ini siap melayaninya.
0: Selain memperkuat sarana dan prasarana, pihak rumah sakit juga memastikan seluruh tenaga medis yang bertugas memiliki kompetensi dan keahlian sesuai standar pelayanan kesehatan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan secara berkala guna menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Berita terakhir untuk siang hari ini, menjadi lokus pembangunan rumah sakit tipe C, Bupati berharap dapat dibangun tahun ini. Laporan Muhammad Isman.
7: Bupati Kerinci Munadi berharap agar Kabupaten Kerinci segera memiliki rumah sakit tipe C untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengurangi kebutuhan rujukan pasien keluar daerah. Sebab kepemilikan rumah sakit tipe C dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik, cepat dan merata, terutama untuk pelayanan spesialis, sehingga masyarakat Kabupaten Kerinci tidak perlu menempuh perjalanan ke rumah sakit di kota lain. Diketahui saat ini Kabupaten Kerinci telah mengoperasikan rumah sakit tipe D ataupun setara dengan rumah sakit pertama yang ditingkatkan dan RSUD tipe D di Bukit Kerman, namun belum memiliki rumah sakit tipe C yang representatif.
8: Harapan kita nanti insya Allah kalau memang ini program pusat, karena memang Kabupaten Kerinci lokus ada 30, kalau tidak salah di lokus 34 atau 32 lokus rumah sakit tipe C yang ada di Kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Kerinci. Nah, ini yang kita inikan, yang kita upayakan bagaimana pelayanan kesehatan bisa tersentuh untuk masyarakat.
7: Sejauh ini usulan percepatan pembangunan rumah sakit tipe C dari Bupati Kerinci telah direspon positif oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rencana realisasi pada tahun 2026. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Memasuki musim kemarau, BPBD Jambi minta bantuan helikopter waterbombing kepada BNPB. Daya tampung SMP Negeri Kota Jambi sebanyak 6.720 siswa. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lain di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi, saya Suci Rayu bersama rekan teknik Arsal dan Rahmat Arif Irwansah. Selamat siang.
3: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Kembali saya, Ernita Samsir, menemani Anda untuk hari ini dalam ajang Pro Dangdut sampai ke Permas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, seperti biasa, yang mau bergabung bersama saya, kita tunggu di 0811-7870-9670. Untuk semuanya yang masih terus menemani saya untuk hari ini, semoga aktivitasnya lancar dan juga kegiatan hari ini juga menyenangkan dan ditunjang juga pendengar dengan suasana atau cuaca yang sangat cerah banget ya hari ini. Kalau di luar sana kota Singapura lagi panas bedengkang kata Wong Jambi. Nah, untuk itu pendengar tetap waspada ya. Jangan buang puntung perokok sembarangan, terus juga jangan meninggalkan api kompor yang lagi dipergunakan ya. Terus juga kalau meninggalkan rumah harus cek-cek kembali ya segala sesuatu yang memungkinkan ya untuk terjadi bahaya kebakaran. Baik, untuk Anda semua pendengar, kita tunggu Anda di 0811-7870-9670 dan mengawali perjumpaan kita untuk siang hari ini pendengar ada Trio Macan.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada dari Trio Macan mengantar kita ke informasi pukul 13 lebih 24 menit untuk siang hari ini. Dan tentu saja pendengar untuk memperingatkan acara kita, yang mau bergabung, yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu dangdut kesayangannya, kita tunggu di 0811 7870 9670. Apa kabar buat yang di Masgo? Wah, di sana ada Putra Gunung Kunyit, ada Putra Dewa, terus juga ada putra pokoknya segala putra banyak di sana ya. Terus juga ada putra Bukit Tamora, putra Air Hangat, terus juga ada putra Pelompe. Dan juga selamat siang buat yang berada di Kemantan, di sana ada Mama Epa, juga ada Mbak Marlina, dan juga ada Bunda Panapani, ada Mbak Mer, terus juga ada Bunda Eni di Sungai Bungkal, dan juga ada teman-teman kita di Jambi juga ya. Baik, kita coba untuk terima penelpon pertama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Putra Pelompe. Halo. Halo, kemana nih? Tiba-tiba menghilang, kenapa? Iya, gak dijawab nih. Iya, barangkali sinyal agak kurang bersahabat nih kayaknya ya. Oke, bisa diulangi kembali nih yang barusan bergabung, kalau gak salah ini Putra Pelompe ya. Oke, atau Putra Air Hangat, ya salah-salah deh. Baik, terima kasih buat Putra Air Hangat yang sudah bergabung barusan ya. Tiba-tiba aja terputus ya, barangkali karena sinyal atau gimana, bisa diulangi kembali ya. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini suasana di kota Singapura sangat cerah ya, cerah gerah ya, gerah banget. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang. Putus tadi.
0: Iya, kenapa Putra?
1: Ya, di sini hujan harinya, di bidang gimana?
0: Hujan, aduh, iya. Ya. Tapi kalau di Singapura agak-agak mulai mendung ya.
1: Mulai hujannya.
0: Iya, deras nggak di sana hujannya?
1: Deras hujannya, terlalu sudah sekarang ini.
0: Oke. Iya, mudah-mudahan kalaupun hujan panas, saya tetap disyukuri ya Putra ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, sehat Putra.
1: Panas kita syukuri, hujan juga disyukuri.
0: Iya banget. Oke, Putra mau diputarkan lagu yang mana?
1: Lagu untuk siang ini, yang berjudul Perawan Desa.
0: Oh, Perawan Desa, yang bawain siapa ya?
1: Perawan Desa dari Elvi Sukaisi.
0: Oke. Kita coba cari ya. Oke. Boleh deh. Salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama sekali buat Mbak ini sendiri. Selamat bertugas. Jadi okay. Bersukses segala-galanya.
0: Amin. Ya.
1: Kita dan mendapat rezeki yang berlimpah banyak.
0: Amin.
1: Juga untuk orang tua kita, Datu Sako.
0: Ya.
1: Ya. Selamat siang. Dan Putra Gunung Kunyit. Putra Pelompe.
0: Ya.
1: Juga Putra Dewa. Putra Bukit Namura.
0: Ya.
1: Mama Epa. Dan Mbak Merlina. Eka di Dendri. Salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, barusan ada Putra Air Panas ya yang sudah bergabung bersama kita. Senang banget ya kalau di Air Panas itu ada objek wisata air panas yang bertempat di Sungai Medang ya. Kalau pendengar baru pertama kali mengunjungi kota Singapura dan Kabupaten Kerinci ya, bisa berkunjung ke sana ya, untuk ngilangin pegal-pegal, terus juga untuk relaksasi, dan juga buat menghilangkan penyakit kulit ya, boleh berendam di sana ya, karena di sana juga sudah difasilitasi dengan tempat-tempat yang mungkin membuat kita lebih nyaman untuk berendam gitu ya. Baik, terima kasih buat Putra Air Panas yang sudah bergabung. Dan saya juga pengen salam nih buat Atu Sahgo. Halo Atu, apa kabar Atu? Iya, kemarin tuh kelihatan nomor Atu ada yang ada panggilan dari Atu kemarin ya, tapi sayang sekali nggak apa ya, nggak kedengaran ya. Bukan nggak kedengaran ya, kebetulan HP-nya ada dalam tas ya, jadi nggak kedengaran kalau atunya nelfon gitu ya. Baik, terima kasih buat semuanya, buat Atu juga di Tamiyai, dan juga buat rekan-rekan kita yang berada di Tamiyai. Salam sehat selalu buat semuanya. Dan tentu pendengar, kita berharap segala aktivitas kita hari ini semuanya lancar, tanpa ada kendala apapun juga. Oke, kita coba untuk terima penumpang kedua, ada siapa ya? Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, kok halo-haloan sih? Halo, dengan siapa?
2: Halo.
0: Halo juga. Iya, namanya siapa? Halo. Bisa geser ke kanan atau ke kiri ya, biar cari sinyal yang lebih bagus? Halo. Digeser tempat-tempatnya, digeser. Halo. Iya, ini tadi cuma lo doang ya, kita nggak tahu dari siapa. Barangkali sinyalnya agak kurang bagus di sana ya. Kalau sinyalnya agak kurang bagus di tempat yang barusan, bisa dipindah ya ke tempat yang lebih banyak sinyalnya, atau digeser-geser lah tempat berdirinya gitu ya. Oke, untuk pendengar yang masih terus menemani saya pada siang hari ini, salam sehat buat semuanya. Dan tentu perjumpaan kita untuk hari ini masih panjang banget ya, karena di studio sekarang pukul 13 lebih 30 menit, sekitar 90 menit lagi lah ya. Berapa putaran lagi itu ya, banyak banget ya. Boleh yang mau bergabung bersama saya, masih kita tunggu ya. Tapi pendengar, langsung aja kita penuhi permintaan dari Putra Air Panas yang sudah bergabung bersama kita. Kali ini ada tembang jadul yang gak apa-apa, tapi asik juga ya. Ada Mansur S dan Elvi Sukaisi, Perawan Desa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Kembali kita lanjut di acara Pro Dangdut untuk hari ini, edisi 7 Juni 2026. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama saya. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan kerongan pendengar bisa membuat kita semua terhibur, dan juga suasana di tempat kerjanya menjadi lebih bersemangat tentunya. Dan juga untuk yang lagi di perjalanan, tetap selalu berhati-hati ya, karena biasa kalau hari libur ini yang paling ramai itu adalah rute menuju objek wisata ya. Hati-hati ya. Oke, kita coba untuk terima yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam juga. Selamat siang. Ayo.
0: Apa kabar Pak Tuwo?
1: Alhamdulillah, lagi istirahat di Pendung Hilir.
0: Oh, lagi di Pendung ceritanya. Dekat dong.
1: Iya, dekat nih, 8 km dengan stadion.
0: Iya, kalau kemarin kan jaraknya jauh. Dari di Morobungo ya, kalau nggak salah. Di mana kemarin?
1: Di Morabulian.
0: Oh, Morabulian. Iya, tapi sekarang udah satu kabupaten kita. Iya. Kalau mau cari oke, sehat Pak Tuwo? Iya. Sehat.
1: Alhamdulillah, sama dengan Mbak Penyiar, sehat.
0: Alhamdulillah. Amin ya.
1: Mudah-mudahan ini rezekinya banyak-banyak anak lah, sampai 12 anak.
0: Amin. Tapi mau pengen anak, pasangannya belum punya atau gimana ceritanya? Cari jodoh kali ya.
1: Biar banyak anak.
0: Amin. Doain ya Pak Tuwo ya. Oke. Pak Tuwo mau diputar lagu yang mana?
1: Oh, dari Ice Trisnawati, Bunga.
0: Dari Ice Trisnawati. Oke, kita coba cari ya. Judulnya apa?
1: Bunga.
0: Bunga Ice Trisnawati.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam buat siapa?
1: Ya, buat penyiar yang baik hati, Bunda Ininya, Bunga Bunga juga, Mbak Madina. Semua penyiar pendengar ini dapat saran, Pak Tuwo ini lagi istirahat, bobok ini kami mendengar RI.
0: Oh, gitu. Iya, Pak Tuwo, lagu dari judulnya Bunga dari Ice Trisnawati nggak ketemu kayaknya.
1: Maka ya, sebelah pokoknya dari Ice Trisnawati.
0: Oh gitu, boleh. Pokoknya dari Ice ya. Oke. Kita putarin nanti deh. Masih ada lagi.
1: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, barusan ada Pak Tuwo. Pengen kenal gak sih sama Pak Tuwo? Kalau sudah ada yang pernah bertemu dengan Pak Tuwo, pasti deh Pak Tuwo ini memberikan inspirasi buat kita semuanya. Kenapa? Ya walaupun usia beliau boleh dibilang sudah lanjut ya, tapi semangat beliau luar biasa ya. Beliau adalah pekerja keras ya, terus juga semangatnya luar biasa. Dan juga yang paling kita beri aplaus buat Pak Tuwo adalah beliau sangat cinta banget ya sama RRI. Baik, terima kasih Pak Tuwo ya. Oke, kita coba untuk terima kembali ya penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ini dari Pak Wendri Tambak Tuni.
0: Pak Wendri?
1: Wendri.
0: Pak Yandri di mana?
1: Di Tambak Tinggi.
0: Tambak Tinggi. Tambak Tinggi itu di mana?
1: Oh, Mekaran Cepungkung.
0: Di daerah mana?
1: Mekaran Cepungkung. Tempat itu.
0: Iya, di tempat itu. Pak Wendri, suaranya enggak kurang bagus loh. Agak pecah suaranya, kenapa? Pakai speaker atau gimana? Dikecilin volume radionya, dikecilin volume radionya.
1: Iya.
0: Oke, biar.
1: Ini sama Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Eni, baru sekarang jelas. Iya dengan Mbak Eni, salam kenal ya Pak Yandri.
1: Ditambah Tinggi.
0: Oke, Ditambah Tinggi ya. Itu sekitar berapa kilo ya dari Sungai Penuh ya? Ini suaranya serak lagi nih, geser lagi nih Pak Yandri. Gak jelas. Iya, dikecilin, jangan digedein volume radionya. Dikecilin. Halo?
1: Halo.
0: Iya, oke, mantap ya. Oke, Pak Yandri mau diputarkan lagu yang mana?
1: Ya, saya minta lagunya Lita Renita, izinkan.
0: Si, yang bawain siapa?
1: Lita Renita, kan ada Lita Renita.
0: Suaranya agak kurang jelas, Pak Yandri. Pecah loh suaranya. Dikecilin, volume radio atau volume HP-nya dikecilin.
1: Di
0: pintu. Iya, kasihan banget nih Pak Yandri ya. Oke, halo. Oke, halo.
1: Lagu Elvi Sukaisi, izinkanlah.
0: Oke, tapi tadi Elvi Sukaisinya udah.
1: Oh.
0: Ganti dong. Siapa lagi? Ya.
1: Lagunya terdirikan buat pertama untuk Dapu Satu yang barusan Pak Tuo yang tinggal di biasa. Pak Tuo itu tinggalnya di kilometer 12.
0: Iya, benar-benar.
1: Halo.
0: Iya, halo. Halo. Halo Pak Andri.
1: Halo.
0: Iya, halo. Iya.
1: Ya. Terutama sekali untuk Mbak penyiar sendiri, selamat bertugas. Lagunya ditungguin, Pak.
0: Iya, tapi lagunya yang Elvi Sukaisi kita ganti ya. Soalnya tadi Elvi Sukaisinya udah loh. Oke. Halo. Oke. Ya, baik, kita coba untuk terima kembali yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Ernita.
0: Oke, selamat siang kembali. Iya, ini kalau nggak salah dari Sulawesi kemarin ya.
2: Betul, Minahasa, Sulawesi Utara. Sulawesi kan besar Mbak Ernita.
0: Oh jelas gitu, salah. Iya. Berarti tepat namanya dulu dong, kelupaan.
2: Tajudin Mbak.
0: Tajudin, iya. Oke. Iya, oke. Apa kabar Pak Tajudin?
2: Apa tadi Mbak Erni bilang?
0: Apa kabar?
2: Jangan Pak dong Mbak Erni.
0: Bukan Bapak ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi panggilnya apa dong?
2: Terserah Mbak Erni aja.
0: Oke.
2: Okay. Tapi jangan Bapak gitu ya.
0: Oke, okay, siap. Mohon maaf siap salah ya. Mohon maaf ya. Oke. Okay. Okay. Ini Tajudin aja deh. Ya sebutin nama aja deh. Oke. Okay. Ya. Tajudin gimana nih suasana di Sulawesi sekarang?
2: Panas tapi nggak terlalu panas nih Mbak Ernita nih.
0: Iya sama di sini juga.
2: Iya.
0: Takutnya kalau musim kemarau ini banyak kebakaran atau gimana gitu ya. Oke, di Sulawesi aman kan?
2: Aman alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Angin meskipun berangin tapi aman gitu.
0: Oke. Baik ya. Semoga suasananya nyaman gitu ya. Oke, Tajudin mau diputarin lagu yang mana?
2: Erni gimana kabarnya sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik, ya sehat ya. Semoga Tajudin juga sehat bersama keluarga ya.
2: Iya, udah makan siang belum nih Mbak Erni ini?
0: Makan, iya, ntar deh kalau udah selesai siaran kita makan deh.
2: Belum tadi ya?
0: Tadi udah makan cemilan ya.
2: Selesai siaran berarti jam
0: 3 ya? Jam 15 ya, udah selesai. Oke. Baik, ini kalau ngomong-ngomong soal makan, iya Tajudin, ini kita ngomong-ngomong soal makanan nih ya. Aku kepo banget nih makanan dari Sulawesi itu ada kapurung ya. Itu ya, itu aku dengar loh banyak yang suka. Itu makanan dari apa ya? Adonannya.
2: Apa namanya?
0: Makanan dari khas Sulawesi?
2: Iya, khas Sulawesi apa namanya?
0: Kalau aku dengar kapurung ya, kalau enggak salah.
2: Enggak tahu juga itu. Kalau tiap daerah mungkin beda-beda, Mbak Erni.
0: Oh, gitu. Aku tahunya cuma Sulawesi berarti
2: kita nggak tahu dari mana, Sulawesi mana ya, nggak tahu ya.
0: Oh gitu, kalau di daerah tempat Tajudin, makanan khasnya apa?
2: Makanan khas di sini banyak sih. Kayak bubur Manado itu kan, ini tuh kan.
0: Oh iya.
2: Terus kalau ada perkedel juga, perkedel dikit tuh Mbak.
0: Oh gitu, iya iya. Berarti nggak apa ya, hampir-hampir sama juga dengan makanan yang ada di sini, juga ada bubur, ada perkedel juga gitu.
2: Iya, iya, cuman beda aja dari jenis ikannya. Itu mungkin nggak ada di sana Mbak.
0: Oh apanya ya, cara pembuatannya barangkali ya?
2: Bukan, kayak perkedel Nike itu kan nggak ada di sana. Untuk ikannya mungkin nggak ada di sana.
0: Oh gitu, berarti ikannya spesial ya?
2: Iya, ikan yang kecil-kecil itu Mbak.
0: Oh gitu, iya. Oke deh, pengen nyicipin deh kapan-kapan ke sana. Kapan ya?
2: Oke. Semoga di suatu hari nanti bisa sampaian gitu.
0: Amin. Oke. Yang penting kita niatnya yang baik-baik, doanya baik-baik ya Tajudin ya.
2: Oke. Betul. Sebenarnya tuh Mbak Erni ya, kalau boleh saya tambahkan tuh kita nggak bakal cukup kita keliling Indonesia ini karena banyak menu sekali makanan di seluruh Indonesia kan banyak gitu. Kayaknya nggak bakal cukup deh gitu.
0: Oke. Karena memang di setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri makanannya ya.
2: Betul.
0: Ya deh, kalau Tajudin mau ke Sungai Penuh, tempat saya juga ada makanan khasnya. Kapan-kapan boleh deh kalau datang disuguhin gitu ya.
2: Iya,
0: betul. Oke. Baik, Tajudin mau diputarin lagu yang mana nih siang hari ini?
2: Itu aja Mbak Erni dari Ona Sutra.
0: Boleh, Ona Sutra. Iya. Oke, yang mana ya?
2: Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta.
0: Oke. Ini lagunya dispesialin buat siapa?
2: Kalau lagu begini nggak ada spesialnya sih Mbak Erni, kan cerita cinta. Mbak Erni ini bisa aja nih.
0: Iya, mana tahu loh.
2: Ya, kalau lagu ini kan lagunya bercerita tentang mantan kayaknya nih.
0: Oh iya, berarti mantan terindah dong.
2: Iya benar-benar bisa jadi gitu.
0: Iya. Oke.
2: Jadi lagu ini buat semua pendengar Pro 1 Sungai Penuh yang suka lagu ini ataupun yang tadinya nggak suka mungkin akan suka karena lagunya bagus nih.
0: Oke. Kalau gitu aku juga suka.
2: Iya. Terus aku mau salam buat penyiar-penyiarnya Pro 1 Sungai Penuh. Aku mau mewakili dua penyiar aja ini, nggak aku sebutin semua, mohon maaf ya. Ya, Mbak Ernita yang lagi tugas sekarang, sama satu lagi dia sama kayak Mbak Erni juga enak diajak ngobrol, Mbak Melafika.
0: Iya.
2: Penyiar yang bagus-bagus ini.
0: Terima kasih ya.
2: Iya, itu mewakili aja ya dari ada berapa nih, 5 orang kayaknya penyiarnya.
0: Kok apel semua ya? Emang setiap hari monitor RRI Singapura?
2: Iya, aku pantau kan Mbak Erni, Mbak siapa? Mbak Mela, Mbak Citra, terus yang cowok sama yang siaran pagi tadi.
0: Abang Wendy.
2: Iya, sama yang siaran pagi tadi.
0: Oh, Mbak Lalan.
2: Iya, betul. Cuma berlima kan ya?
0: Iya.
2: Benar ya?
0: Mbak, iya berlima kami.
2: Iya, benar. Okay, berarti udah lengkap semuanya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Tajudin ya.
2: Iya, buat Mbak Erni, selamat bertugas, jaga kesehatan, biar bisa terus menemani kita di Sungai Penuh. Mbak Erni ini salah satu penyiar terbaik kita nih yang mesti kita punya.
0: Terima kasih. jadi ngelunjak.
2: Penyiar terbaik gitu.
0: Terima kasih enggak, ya.
2: Iya, karena nggak semua penyiar juga seperti Mbak Erni gitu. Meskipun banyak, kita tahu banyak sekali penyiar-penyiar di RRI gitu. Tersebar luas di seluruh Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak ya Tajudin ya.
2: Semoga Mbak Erni sampai ketemu lagi. Semangat besok siaran pagi ya pasti ya.
0: Oke, iya tahu banget nih.
2: Iya, oke, makasih Mbak Erni.
0: Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar barusan Tajudin ya. Kayaknya cinta banget sih sama RRI ya. Hafal semua penyiar ya. Jam siarannya juga hafal gitu ya. Baik, terima kasih buat teman-teman di Sulawesi sana ya yang sudah monitor RRI Sungai Penuh, dan kita juga berharap ya banyak RRI se-Indonesia yang bisa pendengar pantau ya siarannya ya, karena memang RRI tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Baik, untuk pendengar yang sudah bergabung bersama saya, dan juga terima kasih buatnya Pak Tuwo. Langsung aja kita penuhi permintaan dari Pak Tuwo. Oke, ada lagu bagus ya, spesial buat Pak Tuwo. Oke, dan nanti juga akan dilanjutkan permintaan dari Tajudin.

Ya, pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu ya permintaan dari Tajudin di Sulawesi. Untuk Patua kita pending dulu ya. Oke.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya ya. Dua lagu berturut-turut sudah kita hadirkan ya, spesial buat Pak Tuwo dan juga untuk Tajudin di Sulawesi. Pendengar yang mau bergabung bersama saya, kita masih punya waktu yang panjang ya. Yang mau senang-senang, yang mau salam-salam, atau mungkin juga yang mau menginformasikan ya bagaimana situasi siang hari ini, masih kita tunggu. Oke, kita coba untuk terima kembali. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Walio?
1: Alhamdulillah, masih ya kabarkan.
0: Ya. Iya, gimana kabar Baltik?
1: Kalau untuk Belting, alhamdulillah aman terkendali.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Iya, cuacanya agak sedikit panas.
0: Iya, gimana lagi? Berarti kalau cuacanya panas, yang paling enak itu minum atau makan yang adem-adem gitu ya?
1: Wah, seperti,
0: yang segar-segar gitu ya, wah.
1: Iya, kalau cuaca seperti ini yang enak ini kalau ada air kelapa hijau.
0: Wih, mantap banget ya. Ayo, ayo petik dong, wah. Kan di belakang rumah kan banyak itu. Oke, oke. Baik, Walio mau diputar lagu yang mana?
1: Jadi dangdutan kita mana ya?
0: Iya, dangdutan.
1: Jadi kalau dangdutan, tolong ada putarkan lagu
0: disinikan
1: aku dari Lewaldi.
0: Dari Lewaldi, oke. Kita coba cari ya. Oke, lagunya buat siapa?
1: Jadi lagu ini kita spesial ke buatnya Pak Wanri.
0: Pak Wanri di mana? Halo? Halo, Wah? Walio? Wah? Ini kemana nih suara Walio? Walio? Halo, iya, tiba-tiba menghilang nih Walionya. Sinyal nih kayaknya ya. Soalnya ini masih ada tuh, ya. Oke, baik. Walio bisa ulangi kembali ya. Kalau pengen bergabung, barangkali sinyal agak kurang bagus di Baltik ya. Oke. Ya pendengar, dimanapun Anda berada yang masih terus menemani saya, terima kasih buat Walio. Oke, kita coba untuk terima kembali ya. Oke, yang mau bergabung? Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat siang kembali.
0: Iya, ini kenapa wah tiba-tiba menghilang?
1: Ini jaringan.
0: Oh, jaringan gak kurang bagus ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke deh, kalau gitu langsung aja deh, lagunya buat siapa?
1: Ya, lagunya ini kita spesial ke banyak Pak Wanri di Tambak Tinggi, itu suka banget, izinkan.
0: Iya, oke.
1: Cuma si dari Lewaldi benar ya.
0: Oke, kita coba cari Lewaldi. Izinkan ya.
1: Iya bunda.
0: Oke, kita coba cari.
1: Kalau banyak bunda apa yang gak ada.
0: Kita coba cari. Tapi kalau ternyata gak ada gimana?
1: Ada bunda.
0: Iya, ngebut banget. Ada, iya. Tahu-tahu nanti gak ada. Iya deh.
1: Jadi saya salam kita bunda ya.
0: Boleh, buat siapa?
1: Iya, pertama sekali ini buatnya bunda lagi bertugas, benar-benar sehat walafiat beserta keluarga bunda ya.
0: Amin.
1: Juga buatnya angkasawan dan angkasawati Radio RI Singapno. Dan juga buatnya Bapak pimpinan kita, siapa Bapak pimpinan kita sekarang bunda ya?
0: Pak Mahmud.
1: Wah. Pak Mahmud, ya selamat siang dulu buatnya. Pak Mahmud dengan harapan. Beserta keluarga sehat walafiat enak.
0: Iya, amin. Beliau lagi dengar itu.
1: Wah, iya. Dan juga buatnya pendengar setia benar ya. Di mana saja berada dan dapat salam.
0: Oke.
1: Baik berada di Kota Madya Singapura, ataupun berada di kawasan Kabupaten Kerinci, dan juga berada di luar daerah Kota Singapura, ataupun yang berada di luar daerah Kabupaten Kerinci. Dan juga berada di kawasan peladangan benar ya. Dapat salam tanpa terkecuali. Mudah-mudahan lah bisa terhibur hendak.
0: Oke.
1: Jadi sudah bergabung, terima kasih banyak telah menyemarakkan suasana pada sore hari ini. Dan juga yang belum bergabung, marilah kita bergabung untuk menikmati teman-teman manis dari bunda ya. Jadi sementara waktu cuma itu aja lah benda ya.
0: Oke, baik, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, barusan ada Wally di Baletik ya. Oke, alhamdulillah siang hari ini Wally sudah bergabung bersama kita yang lagunya Izinkanlah. Oke, nanti kita putarkan ya Wo. Baik, buat yang lain yang mau bergabung masih punya waktu kita ya. Masih banyak. Buat Mama Epa di Kemantan, apa kabar Mama Epa? Dan juga ada Pak Darman di Bangko. Dan selamat siang juga buat teman-teman kita di Kayu Aro. Ada Mas Trisel, ada keluarga Pak Wali Rempong, ada Mas Togar, ada Mama Bebe juga di Kayu Aro ya, yang hari ini kalau lagi dengerin RRI, salam sehat buat semuanya. Baik, langsung aja. Oke, ada yang gabung nih, kita coba ya untuk terima ya. Dengan siapa? Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Edi.
0: Iya, apa kabar nih Putra Gunung Kunyit di Mas Go?
2: Barusan sampai di kantor hijau di Mas Go.
0: Oh, ada urusan di kantor hijau?
2: Iya, baru balik dari dusun, Keladang balik hari ini.
0: Oke. Berarti namanya kantor hijau ya?
2: Kantor hijau.
0: Ada-ada aja nih Putra, kasih-kasih iya. Kasih istilah. Ya semoga kantor hijaunya semakin subur, makmur ya Putra ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik Putra, mau diputarkan lagu yang mana?
2: Lagunya Tidak Semua Laki-Laki.
0: Oke, Tidak Semua Laki-Laki. Kenapa? Emang kenapa sih Tidak Semua Laki-Laki?
2: Iya. Yang melemahkan seseorang, karena orang itu ada kelebihan masing-masing.
0: Oh gitu, benar-benar banget. Oke. Baik. Karena memang ngomong apa ya? Aku mau ngomong apa ya? Oke. Mau salam-salam buat siapa?
2: Sekali ini angkasawati semua penuh, mudah-mudahan kita sukses, sehat selalu, dan apa yang direncanakan kami kerja kepada hari ini tidak sukses selalu. Ya, salam untuk Wolio tadi.
0: Oke, dari Woli di Baletik.
2: Datuk Sako, Putra yeah. Dewa, Putra Air Panas, Kita di Jambi, Darman.
0: Iya.
2: Bang Setiawan tak punya muncul.
0: Iya, Bang Setiawan kemana ya? Lagi sibuk nih kayaknya.
2: Salam kembali, mudah-mudahan dipenuhi lah acara kita di Sukarno ini.
0: Oke.
2: Punya Putra Plompe. Mama Epa.
0: Iya.
2: Mama Lina. Pak Pitoyo. Pak Tuo. Ya, semuanya lah dapat salam dari Kunyit tanpa kecuali. Mudah-mudahan sukses, lancar selalu segala kegiatannya pada hari ini.
0: Oke, baik, terima kasih. Udah makan siang nih Putra?
2: Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang mau bergabung nih kayaknya ya. Oke, kita coba untuk terima ya yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
0: Halo, apa kabar Ika?
3: Alhamdulillah sehat. Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik sehat. Banyak yang nanya Ika loh, kemana aja Ika? Gak muncul-muncul.
3: Kayak mana ya mau jelasin?
0: Iya, ada apa sayang?
3: Enggak, sekarang ini kan abis Lebaran kemarin pindah tempat kerja.
0: Emang pindah kemana? Masih di Jambi kan?
3: Masih di Jambi, cuman kan beda gimana ya, beda haluan, beda aturan, beda
0: bukan.
3: Iya. Di Tranai, malah depan rumah dinas RRI.
0: Iya, aduh, berarti iya. Bisa lebih akrab lagi dengan karyawan RRI dong.
3: Iya, cuman ya gimana ya, memang banyak yang nanya sih kemana, gak pernah gabung gitu, cuman kalau siang nggak bisa megang HP.
0: Oh gitu. Tapi enakan yang lama apa yang baru ya kerjaannya?
3: Yang baru dong.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Iya. Alhamdulillah. Tempat memang kita harus jaga penampilan. Mecis di tempat AC tas merah dengan hari Minggu libur.
0: Wih, mantap dong kerjaan yang sekarang. Iya. Kasih bocoran dong, kerja di mana?
3: Di laboratorium Rodia.
0: Mantap, keren loh.
3: Iya, tapi kan walaupun istilah ngomong jadi OB, tapi kan ya alhamdulillah.
0: Iya,
3: gitu kan.
0: Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Iya kan?
3: Biasa lah kan, biasa, iya benar. Gak nyangka sih. Ya maklum kalau hal-hal kayak gitu, karena ada yang kerja di situ gitu.
0: Ya semoga betah ya. Ikasih
3: amin.
0: Selalu.
3: Iya, alhamdulillah sih udah masuk 3 bulan.
0: Alhamdulillah. Okay,
3: iya, okay. Makanya siang tuh HP memang ditaruh dalam tas kan, taruh di loker gitu.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Tapi alhamdulillah suaranya enggak berubah.
3: Iya, tapi pernah lo RRI kerjasama dengan Prodia?
0: Kalau dulu perasaan pernah sih.
3: Pernah katanya sih, kata yang penyiar di Jambi ini 3 tahun yang lalu.
0: Iya, iya. Pernah.
3: Ya alhamdulillah lah.
0: Oke.
3: Iya. Pengalaman baru, Mbak. Apapun ngadepin pasien, mana yang sabar, mana yang cepet-cepet, mana yang gimana gitu kan.
0: Iya.
3: Ekstra sabar lah ngadepin mental.
0: Sembari bekerja, sembari cari amal, iya kan?
3: Iya, benar.
0: Membantu orang.
3: Iya, adaptasinya dengan orang-orang gede gitu ya.
0: Hei, mantap banget ini.
3: Iya, kadang ada yang bisik-bisik itu dari ini istrinya Bupati Tanjabar, beneran Bupati Tanjabar itu gitu istrinya ini dari ini gitu. Kadang kan orang pelayanan ngasih tahu gitu.
0: Oh gitu. Iya, berarti harus apa ya, pintar-pintar ikannya beradaptasi gitu ya.
3: Cara bicara lah kan namanya kita.
0: Alhamdulillah, ya Bunda juga senang.
3: Alhamdulillah, iya. Jadi hari Minggu bisa di rumah bareng keluarga gitu kan, anak-anak terutama. Apalagi besok ngadepin ujian, dah udah tuh singanya keluar. Jadi mama-mama singa.
0: Oke. Baik, Ika mau diputar lagi yang mana sayang?
3: Aduh, yang ya kangen deh. Kangen dengan Bunda juga.
0: Sama. Ya kemarin nanya kemana nih?
3: Waktu malam kapan ya Bunda siaran nunggu terima telepon, malah ketiduran.
0: Sayang banget.
3: Acara apa ya? Acara lagu Kincai kalau salah Udah lama berarti ya.
0: Oke deh. Hari ini kamu diputar lagu yang mana?
3: Kangen
0: yang bawain siapa?
3: Evita Mala.
0: Oke, baik. Salam buat siapa sayang?
3: Yang barusan turun sampai lupa.
0: Ada Pak Tuwo.
3: Putra siapa tadi yang barusan? Putra Lilipan atau putra air?
0: Air panas. Putra air panas.
3: Iya. Iya, udahlah. Pokoknya untuk semua yang lagi monitor, salam kompak, salam sehat juga ya.
0: Okay.
3: Ya buatnya Bunda Erni, tetap semangat, sehat dan sukses selalu pastinya ya.
0: Oke.
3: Ya, lagi ditunggu Bun.
0: Oke, makasih Kak.
3: Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kalian semuanya. Dan langsung saja kita penuhi permintaan dari teman-teman kita yang sudah bergabung. Untuk Walio ya, ada Leo Waldi. Dan nanti juga pesanan Ika ya, ada Evita Mala. Kita hadirkan setelah tembang berikut ini.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kalian semuanya. Dan di informasi pukul 14 lebih 45 menit. Terima kasih banget ya buat yang sudah menemani saya untuk hari ini, yang sudah berbagi informasi dan juga yang sudah berpartisipasi di acara Prodangdut yang membedakan lagu-lagu yang sadikan kerongan Anda bisa membuat kita semua terhibur. Dan juga untuk yang berada di peladangan ya, di Masgo, hati-hati ya. Iya, biasa kalau lagi di ladang ya, saking semangatnya kita kan kalau di ladang itu mainannya yang tajam-tajam ya, ada parang dan sebagainya, cangkul, hati-hati ya saat beraktivitas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih terus menemani saya untuk hari ini, semoga aktivitas Anda berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun juga. Dan ada yang mau bergabung, kita coba untuk terima. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Darman?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Eni, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini lagi di Bangko ya?
1: Iya, di Bangko.
0: Iya, gimana? Iya, gimana kabar Bangko?
1: Sini mendung-mendung, Mbak.
0: Iya, sama. Kalau tadi juga panas, sekarang udah mendung nih kayaknya.
1: Iya, panas, mendung. Tadi sempat gerimis, tapi ini udah berat.
0: Ya, begitulah kehidupan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, yang penting sehat cuma lama ya.
0: Iya, benar. Oke, Pak Darman, mau diputar lagu yang mana?
1: Caca Andika ada diputar.
0: Lagu yang mana?
1: Caca Andika.
0: Caca Andika belum. Yang mana ya?
1: Cincin Putih, Pak.
0: Cincin Putih boleh. Buat iya. Siapa lagunya?
1: Ya, lagunya buat semuanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, spesialnya untuk Mbak Eni, semoga sehat selalu, keluarga. Panjang umur, rezekinya enggak ada halangan suatu apapun. Terus salam selanjutnya ya seluruh kru RRS yang penuh juga. Pada sehat semua, juga kita harapkan apa-apa. Terus salam selanjutnya juga ada Pak Tua dari kampung tadi.
0: Pak Tua udah.
1: Ya ada Pak Tua, salam ada juga Bunda Eni, juga ada Mbak Marlina di Kemantan ya.
0: Oh iya,
1: Mbak Marlina juga ada. Putra Dewa, Putra Muka-Muka, ada Putra Gunung Kunyit, juga ada Wolio, juga ada Mas Setiawan yang ada di Sambi, masih ada sambung.
0: Mas Setiawan kayak lagi sibuk tuh kayaknya.
1: Lagi sibuk, iya, ya semoga.
0: Tadi Ika yang
1: muncul. Sehat, gak ada yang apa-apa. Juga ada Mbak Ika yang ada di Sambi. Juga yang kawan-kawan yang dari... Tadi mana di Sulawesi ya?
0: Iya, dari ada Tajudin di Sulawesi.
1: Ya, pokoknya semuanya salam nama, siapa salam semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Di Bukit Sudah Satu udah ada sebagainya, pokoknya ya. Semoga fan-fan dari sungai penuh, juga kru-kru dari sungai penuh, tetap diberi kesehatan semua, sungai penuh tetap di udara, Mbak ya.
0: Oke, baik, terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Oke.
1: Waktunya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, ada Pak Darman di Bangko ya. Oke, alhamdulillah di Bangko udah hadir. Dan juga selamat siang buat teman-teman yang lainnya. Kita langsung aja penuhi permintaan dari Pak Darman di Bangko. Oke, ini dia ada Caca Handika dengan judul Cincin Putih. Dan tembang ini juga saya spesialin buat teman-teman kita yang berada di luar daerah yang hari ini masih menemani kami.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan berakhirnya Caca Handika. Sampai di sini saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 7 Juni 2026 di acara Prodangdut. Dan terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan korongan Anda semuanya bisa membuat kita terhibur. Dan saya pamit ya, mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ya salah-salah nyebutin nama, atau mungkin juga request lagunya gak diputerin, ya mohon maaf banget ya. Baik, terima kasih ya, sampai jumpa lagi. Dan merupakan tembang pamungkas kita untuk siang hari ini ada Iis Dahlia untuk Anda semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informací dan inspirasi. Satu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, menemani aku bersama untuk edisi siaran hari ini, menemani Anda edisi Minggu 7 Juni 2026 hingga formasi pukul 19 nanti ya. Dan tentunya pendengar, di berbagai macam program acara yang menarik didengar-dengar Anda, kami ucapkan selamat sore dan tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: 101.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Iya, beberapa untuk kaum muslimin dan muslimat ya, untuk di kebersamaan untuk edisi hari ini kita ikuti bunyi beduk azan maghrib, azan asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Satu.
1: Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku. Tidak pernah membuka tanya-jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan. Sehingga lama-kelamaan dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut, agar sasaran dakwah lebih tercapai.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
4: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
4: Oke, Pak.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

informasi dan inspirasi. Satu.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberapa untuk bersamaan di edisi siang sore ini ya, hadir menemani dan menyapa Anda. Pastinya lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Selamat sore untuk Anda yang lagi di sore ini lagi mendengarkan melalui radio digital, audio streaming untuk kebersamaan di edisi sore ini. Nah, pendengar, siapa sih yang tidak mengenal kencur ya? Kencur ini merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi. Jamu tradisional yang sering ditemui di penjual gendong ini juga memiliki kandungan minyak atsiri dan senyawa alkaloid ya, yang kaya akan nutrisi. Adapun dua kandungan tersebut memiliki manfaat baik untuk sembuhkan beragam penyakit. Nah, pendengar, ada beberapa manfaat kencur nih, bantu turunkan kolesterol dengan cepat. Yang pertama, kurangi kolesterol ya, karena manfaat kencur yang pertama ialah membantu menurunkan kolesterol. Kencur dan bahan herbal lainnya bisa mengurangi kadar lemak darah, dan kencur juga mempromosikan produksi empedu dalam tubuh. Empedu bertanggung jawab untuk menyerap penyerapan nutrisi dan juga menghilangkan toksin termasuk kolesterol jahat. Yang kedua, atasi menstruasi ya. Nah, penduduk Thailand menggunakan kencur sebagai obat untuk masalah menstruasi dan gangguan pencernaan. Ramuan yang mengandung kencur juga diyakini bisa mengatasi masalah kesehatan seperti demam, amebiasis, memar dan bengkak, jerawat, sakit kepala, rematik, sakit gigi dan pilek. Lalu yang ketiga, menyembuhkan diare ya. Kencur mengandung zat-zat sitotonsik dan juga antibakteri yang mampu meringankan diare. Sebagian besar kasus diare disebabkan oleh infeksi pada saluran pencernaan. Mikroba yang bertanggung jawab untuk infeksi ini termasuk bakteri, virus ataupun parasit. Sifat antiinflamasi dan juga antibakteri dari kencur juga bisa membunuh bakteri dan membunuhkan diare yang dengan cepat. Jamu beras kencur juga mampu menghindari tubuh dari dehidrasi akibat kekurangan cairan saat diare. Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi hari ini masih hadir menemani Anda dan tetap bersama kami di 96,7 MHz.

apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, Bebringer, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Selamat sore pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di sore ini. Kami ucapkan selamat sore. Nah, siapa di sini yang menyukai kacang dan kedelai? Nah, pendengar, konsumsi makanan berbasis kacangan dan kedelai secara rutin ternyata dapat membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Temuan ini diungkapkan para peneliti dalam jurnal terbuka BMJ Nutrition, Profession dan juga Health yang menemukan bahwa orang yang mengkonsumsi makanan seperti kacang-kacangan, ya, buncis, tahu, edamame, serta susu kedelai memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami hipertensi hingga 30% dibandingkan mereka yang jarang mengkonsumsinya. Nah, pendengar, penelitian yang dipublikasikan hingga Juni 2025 tersebut merupakan analisis terhadap 10 makalah ilmiah yang mencakup data dari 12 study observasional jangka panjang di Amerika, Eropa, dan Asia. Setelah menggabungkan seluruh data, para peneliti menemukan bahwa individu dengan mengkonsumsi kacangan tertinggi memiliki resiko hipertensi 16% lebih rendah dibandingkan kelompok dengan konsumsi yang terendah. Nah, pendengar, para peneliti juga menganalisis hubungan antara jumlah konsumsi dan perubahan resiko hipertensi. Hasilnya menunjukkan bahwa manfaat perlindungan terhadap tekanan darah tinggi cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya asupan kacangan dan produk kedelai, meskipun pada tingkat tersebut efek tersebut tampak mencapai titik jenuh. Ya, beberapa yang hadir di kebersamaan untuk edisi hari ini.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, Wanita Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala.

0: Nyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Mendengar mengenai apakah nutrisi susu hilang setelah dipanaskan kerap muncul, terutama saat membahas susu UHT ataupun ultra high temperatur yang diproses menggunakan suhu sangat tinggi sebelum dikemas. Banyak orang beranggapan bahwa pemanasan tinggi dapat merusak seluruh kandungan gizi susu. Namun, para ahli menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Profesor Dr. Evi Taufik, SPT, MVPH, MSI, menjelaskan bahwa proses pemanasan pada susu UHT tidak serta-merta menghilangkan kandungan gizinya. Menurutnya, teknologi UHT dirancang untuk membunuh mikroorganisme berbahaya dengan menggunakan suhu tinggi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga sebagian besar zat gizi utama dalam susu tetap dapat dipertahankan. Profesor Evi menuturkan bahwa masih banyak masyarakat yang membayangkan susu UHT dipanaskan langsung di atas api hingga mendidih dalam waktu yang lama. Padahal proses yang terjadi di industri sangat berbeda. Dalam teknologi UHT, susu dipanaskan menggunakan uap panas ataupun steam yang mengalir di luar pipa termasuk susu berada. Dengan sistem ini, susu tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas sehingga kualitasnya tetap terjaga. Mendengar, pada umumnya susu UHT dipanaskan pada suhu sekitar 130 hingga 140 derajat Celcius selama 2 hingga 4 detik saja. Waktu pemanasan yang sangat singkat ini menjadi salah satu faktor penting yang membantu meminimalkan kerusakan zat gizi. Menurut Profesor Evi, prinsip utama dalam pengolahan susu adalah menjaga keseimbangan antara suhu dan waktu pemanasan. Dengan kombinasi yang tepat, bakteri dapat dimatikan secara efektif tanpa menimbulkan perubahan besar pada kandungan nutrisi susu. Pendengar, memang terdapat beberapa vitamin yang sensitif terhadap panas dan mengalami sedikit penurunan selama proses pemanasan. Namun jumlah yang hilang relatif kecil. Sementara itu, kandungan gizi utama seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium, dan mineral lainnya tetap terjaga dengan baik. Karena itu susu UHT tetap menjadi sumber nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Profesor Evi juga mengingatkan bahwa kualitas susu UHT tidak hanya ditentukan oleh proses produksinya, akan tetapi juga penyimpanannya setelah kemasan dibuka. Meski dapat disimpan pada suhu ruang sebelum dibuka, susu UHT harus segera disimpan di dalam lemari pendingin setelah kemasan dibuka untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan sekitar. Dengan penyimpanan yang tepat, kualitas dan kemasan susu tetap terjaga hingga saat dikonsumsi. Ya, pendengar, untuk di kebersamaan di edisi hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda hingga farmasi pukul 19 nanti.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

Ya, Bu Bringer, untuk kebersamaan dia di siaran hari ini menemani dan menyapa Anda. Pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat sore. Di era digital yang bergerak cepat, pendengar, produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan juga kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Nah, pendengar ya, kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup lebih produktif. Yang pertama, jangan langsung buka gawai saat bangun. Menghindari gawai saat setelah bangun dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini sering membuat konsentrasi mudah terpecah. Yang kedua, minum air putih setelah bangun tidur. Ya, karena setelah tidur semalaman tubuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Minum air putih pagi pada hari membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi. Lalu buat daftar prioritas ataupun to-do list, ya to-do list. Nah, dengan membuat daftar prioritas membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah untuk diselesaikan. Lalu yang keempat, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu ya. Karena menyelesaikan tugas terpenting terlebih dahulu membantu memanfaatkan energi dan fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasanya menjadi momen terbaik untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Yang kelima, olahraga singkat tiap hari. Dan yang keenam, luangkan waktu untuk refleksi. Baik, pendengar, hadir di kebersamaan untuk edisi sore ini tak bersama kami di 96,7 MHz.

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini.

0: berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih?
2: Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, berikan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming. Kami ucapkan selamat sore menjelang malam, menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Pendengar, ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika kaki pertama kali berada di Madinah. Nah, pendengar, kota itu tidak menghadirkan kemegahan seperti pusat-pusat dunia modern yang dipenuhi gedung pencakar, ya. Ya, seperti gedung pencakar dan

Ya seperti gedung pencakar langit dan tentunya pendengar seperti teknologi dan hiruk pikuk industri global ya. Dan pendengar

Ya, berangkat baik kita ulang kembali ya untuk seputar informasi Islami di kebersamaan untuk edisi hari ini. Pendengar, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam perkara besar, akan tetapi juga dalam hal sederhana seperti adab ketika berada di sebuah masjid dan kita duduk di sana. Dalam kehidupan sehari-hari, duduk bersama dalam suatu acara ataupun pertemuan adalah hal yang lumrah. Namun seringkali muncul situasi ketika seseorang mengambil tempat duduk orang lain tanpa izin, baik sengaja ataupun tidak. Nah, pendengar, perilaku tersebut ternyata memiliki aturan tersendiri ya dalam ajaran Islam yang perlu dipahami ya. Melalui pembahasan ini penting untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur hak atas tempat duduk serta adab yang seharusnya diterapkan. Mendengar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang di antara kalian menyuruh berdiri lainnya dari tempat duduknya, kemudian ia sendiri duduk di situ. Akan tetapi berikanlah keluasan tempat serta kelapangan pada orang lain yang baru datang." Dan pendengar, hadis ini menegaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya hanya agar ia bisa menempatkannya. Larangan ini menunjukkan pentingnya menghormati hak orang lain serta menjaga adab dalam setiap interaksi di majelis. Di sisi lain, Islam mengajurkan umatnya untuk saling memberi uang dan kelapangan ketika berada dalam suatu pertemuan. Dengan menerapkan sikap ini, suasana kebersamaan akan terasa lebih hangat sehingga tercipta rasa saling menghargai dan kasih sayang di antara sesama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau seseorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia kembali ke situ, maka ia menang lebih berhak untuk menetapi tempat duduknya tadi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang pertama kali menempati suatu tempat duduk memiliki hak lebih dibandingkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai prinsip keadilan dan kepemilikan berdasarkan urutan ataupun usahanya. Baik, pendengar, kita ikuti untuk salawat bunyi beduk azan maghrib wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi.

Ya, bimbingan untuk bersamaan di edisi siaran hari ini, menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berutang dan saling meminjam merupakan dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, aktivitas ini tidak hanya dipandang sebagai urusan muamalah, akan tetapi juga berkaitan erat dengan nilai akhlak seorang muslim. Tak jarang ya, persoalan utang piutang menjadi pemicu konflik karena tidak diselesaikan dengan baik. Padahal cara seseorang menyikapi dan membayar utang dapat menjadi cerminan keimanan serta tanggung jawabnya di hadapan sesama dan Allah SWT. Melalui ajaran Al-Quran dan hadis ya, Islam memberikan panduan jelas tentang etika dalam hutang pihutang. Dari sinilah kita bisa menilai bahwa kebaikan seseorang tidak hanya terlihat dari ibadahnya, akan tetapi juga dari bagaimana ia menunaikan kewajibannya termasuk melunasi hutang. Berikan tanda orang baik dari cara membayar hutang ya. Karakter dan akhlak seseorang bisa kita lihat dari bagaimana ia memperlakukan hak orang lain, termasuk dalam urusan utang piutang. Cara seseorang membayar utang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, serta kualitas iman yang ia miliki. Orang yang baik adalah mereka yang menjalankan etika dalam hutang piutang dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan hak orang lain. Nah, pendengar ya, menempati janji. Orang yang baik adalah orang yang memahami posisinya sebagai gharim ketika meminjam sesuatu, baik untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Kesadaran ini membuatnya berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap kesempatan kesepakatan yang dibuat. Ia juga menunjukkan komitmennya dengan menempati janji yang telah disepakati sejak awal. Yang kedua, segera membayar utang sebelum ditagih. Orang yang baik adalah mereka yang memiliki kesadaran untuk segera melunasi utangnya tanpa harus menunggu ditagih. Ia memahami bahwa harta yang dipinjam bukan miliknya, sehingga ada tanggung jawab untuk segera mengembalikannya. Yang ketiga, tidak menunda membayar hutang. Karena orang yang baik tidak akan menunda pembayaran hutang ketika ia mampu untuk melunasinya. Ia menyadari bahwa menunda tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang tidak adil dan bertentangan dengan akhlak yang baik. Lalu merasa mudah dalam membayar hutang ya. Orang yang baik adalah mereka yang merasa mudah dan teringat dalam membayar hutang tanpa rasa terpaksa. Baik, pendengar hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini.

masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu berlaku adil.

0: Ya, berbaringan untuk kebersamaan ya di siaran tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta dan rekan kami yang lainnya akan hadir menyapa Anda hingga Farmasi pukul 24 nanti. Saya Cidron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Lansatnil juga di daerah untuk pengkat ASL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
5: Ingin melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertahanan TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobi O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya, itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan sore hari kan kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melavika bisa hadir kembali untuk Anda di kebersamaan hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Masih di awal-awal Juni. Dan selamat malam kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Pulo dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga semuanya sehat dan juga semangat walaupun di malam hari ini cuacanya masih terlihat mendung dan sepertinya besok sudah mulai beraktivitas kembali ya. Dan pendengar di kebersamaan malam hari ini, apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat dan juga tentu selalu bahagia untuk Anda di sepanjang hari ini walaupun mungkin banyak sekali kegiatan ya, karena memang seminggu sudah bekerja, terus juga mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan begitu. Dan kami masih menemani Anda malam hari ini, semoga apapun yang kami hadirkan untuk menemani Anda dapat menghibur dan juga menghangatkan suasana untuk kebersamaan malam hari ini. Tentunya saya Melavika temani Anda dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih di Sungai Penuh malam ini kami hadirkan untuk menemani Anda semua, semoga Anda semua sehat ya. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat menempuh perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang

0: bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
0: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, mengatakan kita di formasi 19:47 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar di mana saja berada, tentunya yang masih setia bersama di RRI untuk kebersamaan malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini dapat kami informasikan juga untuk sekitaran Kota Sungai Pundu dan sekitarnya, cuaca masih terlihat cerah untuk malam hari ini.

Pria di mana saya Anda berani, kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Sumber Pedu, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG di Pati Parbo Kerinci merilis pembaharuan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Pedu pada Minggu 7 Juni 2026. Berdasarkan hasil analisis terbaru, BMKG menyebutkan bahwa kondisi cuaca di dua wilayah tersebut diperkirakan akan didominasi hujan ringan hingga lebat pada sore hingga malam hari, terutama di wilayah Kabupaten Kerinci sekitaran Kecamatan Keling Danau. Sementara itu, pada dini hari cuaca diprediksi berawan. Dan informasi perkiraan cuaca disampaikan sebagai bagian dari pembaruan rutin kondisi atmosfer di wilayah Kerinci dan sekitarnya guna membantu masyarakat dalam mengantisipasi berbagai aktivitas harian. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada sore hari dan malam hari. Cuaca hujan yang terjadi berpotensi mengurangi jarak pandang serta mempengaruhi keselamatan berkendara di sejumlah titik jalan. Selain itu juga masyarakat juga diminta tetap menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca yang cenderung berubah-ubah. Persiapan perlengkapan seperti jas hujan atau payung dinilai penting untuk menghindari dampak langsung hujan saat beraktivitas di luar rumah. Dengan adanya informasi perakiraan cuaca ini, BMKG berharap masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Pedu dapat lebih siap dalam merencanakan kegiatan sehari-hari serta lebih waspada terhadap potensi dampak hujan ekstrim ringan hingga sedang yang mungkin terjadi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Barong Landung, Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noe mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken mbok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku. Tapi
3: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat.
0: Dan akhirnya pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Ping'an, yang artinya desa selamat. dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas, kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung, itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Chiwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
3: Kanda? Kanda Jaya Pangus? Akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda? Bagaimana Dinda sampai di sini?
1: Suamiku? Mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
1: Apa kamu bilang?
6: Heh, dengar ya.
1: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
5: Dinda, tapi Dinda.
1: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
7: Jaya Pangus, tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Chiwi, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
8: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
7: Hei, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mo.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Arif Basar apa?
1: Pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Hello. Masih ingat sama Maria? Waktu itu janji mau bikin duet kan? Sekarang udah di konsep, sekarang mau bikin videonya. Gue dibantuin sama Alta. Alta lagi siap-siap kayaknya. Di sana dia lagi setting kamera segala macam. Ada Cikita, ada dibantuin sama Kang Capung. Terus dibantuin sama sepupu gue. Sepupu gue dia main gitar sekaligus backing vokal. Tahu di mana dia udah nyampe atau belum? Harusnya sih udah nyampe dari tadi dia. Ini dia. Rifki. Ini sepupu gue Rifki.
1: Halo. Halo.
0: Udah mau mulai?
1: Udah.
0: Alta tadi manggil ya?
1: Udah ya.
0: Udah, Rifki duluan tuh, okay. Mari nyusul. Itu dia. Ya udah kita mulai ya daripada ini biar cepat selesai abis itu semua orang bisa lihat konsepnya. Konsepnya dark, intimate. Lihat sendiri.

0: bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
1: Di balik sosok gagah bapak proklamator kita, Bung Karno, ada fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Lahir dengan nama Kusno Susro Diharjo. Beliau sering sakit-sakitan waktu kecil. Percaya nggak percaya, sang ayah kemudian mengganti namanya menjadi Soekarno dengan harapan nama baru membawa kesehatan dan kekuatan. Karno terinspirasi dari Karna, tokoh pewayangan yang gagah berani. Dan terbukti, Soekarno tumbuh jadi orator ulung yang membakar semangat juang. Fakta unik lainnya, sebelum jadi presiden, Bung Karno adalah seorang arsitek loh. Beliau lulusan Technische Hogeschool TU Bandung, atau sekarang ITB. Beliau turut merancang beberapa bangunan ikonik, termasuk desain awal Monumen Nasional.

Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Soal pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz dan tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama di malam hari ini bisa di line telepon kita di 0811 7870 9670. Ya, mendengar di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu. Dan tentunya malam hari ini kita di Pop Indonesia tahun 2000-an ya, di Minggu malam Senin tepatnya. Tentunya di malam hari ini di tanggal 7 Juni 2026. Kami masih temani Anda malam hari ini hingga tepat informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kalian yang mau bergabung boleh di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu di Pop Indonesia tahun 2000-an untuk malam hari ini. Tentunya Anda bisa melalui via telepon ataupun via pesan WA di nomor 0811 7870 9670. Ya, sebagai peristirahat pendengar, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang mendengarkan kami, baik itu melalui aplikasi Android-nya dan juga melalui RRI untuk malam hari ini di RRI Digital, dan juga bisa didengarkan melalui siaran 96,7 MHz juga. Dan sembari beristirahat pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda yang mau bergabung, boleh di line telepon kita di 08 11 7870 9670 ya. Dan masih bersama Mela temani Anda di malam hari ini, dan kemana-mana tentunya Anda bisa kembali di 08 11 7870 9670. Kita sapa dulu ini penelpon kita di sana, dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Selamat malam kembali.
0: Kayak kenal sama suara ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Saya di Bukit Kerman.
0: Kalau udah bilang Bukit Kerman, kayaknya aku tahu ini dengan siapa ini. Ini dengan Ondeh Uda Romi, pulang lagi Uda.
1: Asik.
0: Nyanyi pula aku ya kan. Uda Romi, apa kabar Uda Romi? Abang Romi, Abang Romi. Malam hari ini Pop Indonesia kita, mana ada Uda Romi, enggak lagu Minang.
1: Lagu Pop Indonesia.
0: Ya, tapi enggak Pop Indonesia lama ya, tapi yang di tahun 2000-an ya.
1: Tahun 2000-an. Gong 2000 ada.
0: 2000 apa? 2003, 2020, 2026, mau yang mana?
1: Gong 2000.
0: Tahun 2000 yang mana?
1: Gong 2000.
0: Hah? Gong 2000?
1: Ahmad Albar.
0: Itu bukan lagu, itu lagu lama. Lagu yang baru. Lagu yang baru lah, masa lagu lama? Gak lain. Yang tahun 2000 sampai 2026. Kira ini udah kekinian gitu, yang pop-pop gitu.
1: Ini itu ya.
0: Bang Romi nanti kena kutuk, Bang Romi.
1: Kutuk apa?
0: Kutuk jadi batu. Ayo, mau lagu apa? Mau lagu apa biar dicariin nih?
1: Kalau lagu tahun 2000 ke atas saya tuh kurang tahu lah.
0: Nah, ya sudah lah. Kalau enggak tahu biar dicariin, biar dispesialin gitu.
1: Tapi
0: Bang Romi nggak spesial.
1: Lo kok gitu?
0: Ah, spesial, ayo spesial lah, spesial lah, ayo ya ya ya ya ya lah, ayo mau lagu apa ini biar dicariin. Astagfirullahaladzim.
1: Pokoknya yang biasa aja lah.
0: Yang biasa biasa aja lah, nggak ada lagu yang biasa biasa aja lah. Gak lain ini. Ya udah biar ya udahlah lagu. Astagfirullah. Kenapa? Ada yang lucu. Kayaknya nih ada penelpon yang lain nih mau masuk nih.
1: Cari Mbak Mela aja yang nyari ini. Pokoknya yang best.
0: Yang best. Yang best. Oke, kita cariin lagu yang best. Pokoknya best lah. Best dari the best.
1: Best banget.
0: Iyalah. Oke. Lagu Wali aja lah, lagu Wali ya, boleh ya? Lagu Wali mau enggak?
1: Ah, mantap betul.
0: Ya udah, lagu Ali.
1: Semua kita tuh ya. Judulnya si kita tuh nggak tahu gitu.
0: Oh gitu, oke.
2: Halo.
0: Halo. Aman ya, masih aman.
2: Putus.
0: Iyalah jaringan. Iyalah jaringan. Langsung aja lagunya buat siapa? Salamnya buat siapa?
1: Lagunya buat yang lagi di studio, yang
0: lagi iya ya, oke.
1: Salamnya juga buat yang di studio yang lagi ngomong ini, selamat malam.
0: Yang lagi ngomong ini. Yang lagi ngomong ini. Iyalah, masa hantu yang ngomong, enggak lain.
1: Dan juga buat Putra Dewa.
0: Putra Halo. Dewa. Ya, ada dengar. Astagfirullahaladzim.
1: Kok suaranya putus-putus sih?
0: Iya, jaringan.
1: Jaringannya?
0: Iya, besok kita beli apa jaringannya yang agak-agak bagus sedikit.
1: Agak-agak apa itu?
0: Agak-agak lain. Ya udah, lagu walinya mau yang mana ini? Banyak lagu wali, mah. Aku bukan Bang Toyib, mau aku bukan Bang Toyib. Aku bukan Bang Toyib, enggak tuh. Baik-baik sayang mau.
1: Bagus betul.
0: Aku tak akan berhenti.
1: Mantap betul.
0: Belum selesai nyanyinya udah mantap betul. Halo, ya langsung. Udah selesai.
1: Belum.
0: Oh, belum. Ya udah lanjut.
1: Dan juga buatnya Datuk Sako, selamat malam. Gabung kita malam ini.
0: Ya, Datuk mari Sako, bergabung.
1: Dan Putra Dewa. Dan juga buat yang lainnya yang dari Kayu Aro. Ikut Peta Pucu, Kemenjalan Putih. Dan juga pokoknya bisa lah nak sebut semuanya. Kita menjadi satu dari A sampai Z. Selamat malam dan selamat bergabung. Dan juga buat Mbak Belanya, selamat menjalankan tugasnya malam ini.
0: Semoga sukses. Mana dan tahu lancar, selamat menunaikan ibadah. Tahu selamat menunaikan ibadah puasa pula tadi.
1: Ibadah puasanya belum lagi tahu
0: sebenarnya. Oke, terima kasih ya Bang Romi ya.
1: Sama-sama. Akhirnya kita ucapin wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kami masih temani Anda di malam hari ini ya. Kita sapa lagi nih dengan siapa berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam RRI. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana ini?
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Mbak Mela.
0: Iya, halo juga Aldi. Apa kabar malam hari ini Aldi? Sehat?
3: Sehat Mbak Mela. Mbak Mela sehat Mbak Mela.
0: Alhamdulillah sehat juga Aldi.
3: Minta lagu Mbak Mela.
0: Boleh, lagu apa malam hari ini Aldi?
3: Mario aja Bunda.
0: Mario, yang mana lagu Mario nih?
3: Tangan tak sampai
0: Mbak Mela. Oke, siap. Lagunya buat siapa?
3: Untuk semua aja, untuk apa Bunda ini di Sungai Bungkal minta nomor Bunda. Semua aja lah Mbak Mela.
0: Oke, siap. Terima kasih Aldi ya sudah bergabung Aldi.
3: Jalan tuh Mbak Mela aja lah.
0: Oke, terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum Mbak Mela.
0: Waalaikumsalam Aldi. Baiklah, untuk selanjutnya penelpon terakhir di segmen pertama kita angkat dulu. Angkat, kita terima. Aduh, terputus ya. Yang mau bergabung boleh di 08 11 78 70 96 70. Tentunya malam hari ini masih bersama Mila temani Anda. Kita sapa lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
3: Waalaikumsalam, selamat malam RRI.
0: Iya, selamat Mbak malam Mela juga Fika. Iya, selamat malam juga Bang Tajudin di Sulawesi Utara, betul?
3: Ya, minasa.
0: Iya, apa kabar malam hari ini, sehat?
3: Kurang sehat ini malam ini.
0: Kenapa?
3: Demam, flu, gitu. Radang tenggorokan.
0: Semoga cepat sembuh ya.
3: Iya. Bisa didengar dari suara ini mungkin agak
0: berbeda. Iya, kayaknya memang karena apa ya? Pertukaran cuaca ya. Kenapa kadang hujan, kadang panas, kadang hujan lagi. Gitu kayaknya. Iya benar.
4: berangin ini Mbak, Mela, berangin kencang.
0: Wah, kalau di sana angin kencang, yeah. Kalau di sini panasnya luar biasa, belum ada hujan-hujan dari kemarin-kemarin.
4: Sama di sini juga begitu Mbak Mela, sama.
0: Okay. Bang Tajudin, yeah. Mau lagu apa di malam hari ini?
4: Mbak Mela, apa kabar dulu sebelum ke lagu nih?
0: Oh, alhamdulillah sejauh ini sehat.
4: Udah makan malam belum nih?
0: Kayaknya makan malamnya udah tadi jam 6, gak makan lagi. Menikmati minum air putih.
4: Makan tadi jam 6 juga.
0: Iya, menikmati minum air putih nih.
4: Iya. Ini lagu tahun berapa sih Mbak Mela ya?
0: Kita di lagu pop Indonesia tahun 2000-an ini Bang Tajudin.
4: 2000-an.
0: Iya.
4: Kalau tahun lalu bisa gak 2025?
0: Masih bisa, bisa dong. 2000 kan 2000 sampai 2026 ini ya. Mau lagu apa itu?
4: Oh iya, pas. Aku mau request ini 2025 Mbak Mela, boleh ya?
0: Iya, boleh dong. Mau lagu yang mana?
4: Iya, ini belum pernah ada yang request kayaknya ini. Iya.
0: Lagu apa tuh?
4: Mungkin Pak Mbak Mela juga belum tahu lagu ini. Tapi ini lagu bagus Mbak Mela.
0: Iya benar. Lagu apa iya. tuh?
4: Penyanyinya Mbak Mela, Ali Abdul Aziz.
0: Ali Abdul Aziz.
4: Aziz, judulnya Tak Akan Nakal.
0: Lagunya judulnya apa?
4: Tak Akan Nakal.
0: Tak Akan Nakal, ada.
4: Iya.
0: Oke, ada.
4: Iya, lagu bagus ini Mbak Mela.
0: Wih, oke. Dapat lagu ini, rekomendasi lagu bagus nih. Oke, terima kasih Bang Tajudin. Salamnya buat siapa?
4: Salam buat Mbak Mela, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Iya, terima kasih.
4: Buat dua orang abang-abang tadi yang udah gabung, dapat salam juga, salam kenal. Buat Mbak Mela, sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Besok kan masuk sore ya?
0: Iya, besok masuk sore, hari Selasa.
4: Sore Senin. Iya. Selasa siang, tapi nggak bisa.
0: Nggak bisa gabung.
4: Ada,
0: iya, itu ada 100% Indonesia. Benar.
4: Jadi ketemunya agak panjang ini.
0: Agak panjang
4: Rabu
0: waktunya.
4: Libur, hari Rabu pagi, Kamis libur, berarti hari Jumat malam.
0: Hari Jumat malam lagi, iya.
4: Jumat malam itu lagu apa sih Mbak Mela?
0: Jumat malam kita di lagu Minang ini.
4: Minang apa? Minang itu lagu-lagu Padang.
0: Lagu Padang.
4: Sumatera Barat lagi.
0: Iya, lagu Sumatera Barat benar.
4: Ada Mbak Mela, jaga kesehatan biar nggak sakit kayak aku, biar aku aja yang sakit Mbak Mela.
0: Tetap sehat juga buat Bang Tajudin ya. Terima kasih tentunya.
4: Sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Mela.
0: Ya, terima kasih kembali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bang Tajudin di Sulawesi Utara. Dan untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, Anda masih bisa menghubungi kami di 0811 7870 9670. Kita di Pop Indonesia tahun 2000-an. Dan kita akan hadirkan lagu. Udah kita siapin lagu-lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Tadi ada yang masuk, ada Bang Romi, terus juga ada Aldi, dan juga ada Bang Tajudin tadi yang sudah bergabung ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung tentunya. Semoga sehat-sehat, jaga kesehatan, karena memang cuaca ini loh kadang tidak menentu ya. Kadang panas, kadang hujan, kadang angin lagi gitu ya. Kita badan kita tuh harus kuat gitu. Apalagi kalau misalnya dengan cuaca yang seperti ini, kayaknya memang harus dikuatin dengan kayaknya minum-minuman yang berenergi, terus mungkin vitamin multi gitu ya. Dan juga mungkin bagi yang sedang flu atau sedang demam gitu, lebih banyak beristirahat tentunya di rumah ya. Dan baik, kami masih temani Anda malam hari ini. Semoga terhibur tentunya dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda semua di malam hari ini. Dan juga tidurnya semakin gimana gitu ya. Dan selamat malam buat semuanya aja yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita hadirkan ada Wali dengan Baik-Baik Sayang. Dan selanjutnya ada Mario dengan Tangan Tak Sampai. Dan juga ada Tak Akan Nakal. Darinya siapa tadi? Darinya Ali Abdul Aziz. Katanya bagus nih rekomendasi lagu. Terima kasih banyak ya buat Bang Tajudin dan buat abang-abang yang sudah bergabung tadi. Dan semoga sehat-sehat semuanya. Dan juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat menempuh perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan juga untuk Anda yang dalam keadaan sakit, semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa tentunya beristirahat, minum vitamin, minum obat gitu ya, biar kembali pulih gitu kesehatannya. Baik, pendengar, kami masih temani Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh tentunya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru super power. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Hei, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kata Sungai Penuh. Kami masih menemani Anda di beragam lagu pop Indonesia untuk malam hari ini. Dia mengantarkan kita di formasi pukul 21:46 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya masih menemani Anda hingga di formasi pukul 23 di pilihan Ruang Rindu, ruang berbagi lagu di lagu pop Indonesia tahun 2000-an ya. Dari tahun 2000 hingga 2026 lagu terbaru. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, bisa Anda hubungi di line telepon kita di 08 11 7 8 70 9 6 70. Dan sebenarnya sudah ada yang ingin ikut bergabung. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Salam juga RRI.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Siapa ya?
0: Dengan
1: nama pendengar baru sekarang.
0: Ini Pak Tuwo ini, betul.
1: Betul.
0: Oh betul. Gimana kabarnya Pak Tua malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sama dengan Mbak Pia, sehat selalu.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Mau lagu apa malam hari ini Pak Tua?
1: Oh, ICRD lah. Mama mau, aku ingin pulang.
0: Itu lagunya lagu lama, yang diperbarui aja mau Nike Ardilanya. Yang sama Melly Guslow, mau?
1: Ya, kalau begitu, yang penting Nike Ardila.
0: Oke lah, kalau begitu. Ada Nike Ardila sama Melly Guslow, nanti kita spesialin ya.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau begitu. Salamnya buat siapa?
1: Ya, buat penyiarnya yang baik hati, aduh, menata. Ya, Bunda ininya, Kari Jambi, Dr. Saksonya, juga Pak Darman, juga Mbak Marlena, semua pendengar. Ini dapat saran dari Pak Tua Pendung Semurut. Sekarang ini udah pindah posisinya di Batu Besar Air Terjun di Jumatan.
0: Berpindah tempat maksudnya?
1: Oh ya, ada lokasi baru pas Batu Besar nih, sebelah Batu Besar di Utara juga nih. Rumah cucu yang pindahnya ke sini.
0: Iya. Oke.
1: Ya, itu aja. Cukuplah di sekian sudah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Tuwo yang sudah bergabung ya. Dan di malam hari ini untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih bisa Anda hubungi di line telepon kita di 08 11 7 8 70 9 6 70. Kita sapa-sapa dulu dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam ya. Semoga malam hari ini menjadi malam yang menyenangkan juga, walaupun mungkin besok akan kembali beraktivitas, tapi tentunya harus beristirahat malam hari ini ya. Mungkin kalau belum tidur lagi pengen dengerin lagu pop Indonesia, boleh gabung ya di 08 11 7 8 70 9 6 70. Dan bagi yang lagi galau ataupun yang lagi bahagia, sepertinya lagu malam hari ini cocok banget nih sama pendengar yang lagi kangen tentang seseorang, atau lagi merasa punya perasaan terhadap seseorang. Nah, ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan tentunya untuk menemani istirahat malam hari Anda. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tentunya dapat menghibur Anda semua di kebersamaan malam hari ini ya. Dan kali ini kita hadirkan terlebih dahulu ada Nike Ardila dan juga Melly Guslow dengan Bertemu Kembali. Dan lagu ini spesial buatnya Pak Tuwo tadi yang sudah bergabung. Dan yang belum bergabung, silakan, kami masih menunggu untuk bergabung bersama di malam hari ini.

Dan selanjutnya pendengar, setelah Meli nanti kita akan hadirkan Republik dengan Izinkan Aku Mencintaimu. Dan lagu ini kami spesialkan untuk Anda yang sedang bersirat malam hari ini, yang sedang ngirin RRI Sungai Penuh, baik itu 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di Pop Indonesia tentunya. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: kredit.
1: Waduh, aja nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
0: Din, woi, berhenti dulu lampu merah, Din. Woi.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

0: besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak, jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Di, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Baik, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Pink kan Mambo dengan Merindunya, dia mengantarkan kita di formasi pukul 22:58 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan dengan berakhirnya lagu Pink kan Mambo tadi, berakhir juga perjumpaan kita di pilihan lagu Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu di pop Indonesia tahun 2000-an. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan di lagu-lagu pop Indonesia tentunya. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena kami masih akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pengantar istirahat yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan terima kasih untuk Anda semua yang tentunya sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Semoga tentunya malam hari ini bisa menjadi malam yang menyenangkan, dan selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Dan masih bersama kami tentunya pendengar di malam hari ini. Selamat malam, dan tentunya untuk Anda semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, mah, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, mah. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, mah. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Iya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: apa yang kalian kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini, hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Di Yod, yuk, perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Baik, di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan tidak terasa kita sudah berada di formasi 23:50 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita sudah beranjak di menit-menit terakhir, karena saat lagi kami akan menghadirkan tentunya untuk Anda semua penutup perjumpaan kita dengan renungan malam, yaitu dengan judul Saudaraku Apa Yang Kita Cari di Dunia Ini. Dan juga selanjutnya akan kami hadirkan lagu Bagimu Negeri dan juga musik Love Ambon ke tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda dan juga bermanfaat bagi Anda semua tentunya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat,

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi tanggal 7 Juni 2026. Kita berpisah dan berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Mela Fikya dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, frekuensi 96,7 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kalian semuanya. Kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 8 Juni 2026. Pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentu dengan rancangan acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antara pendengar, untuk pagi hari ini akan kita awali dengan pembacaan tilawatil Quran Surah Al-Hajj ayat 40 sampai dengan ayat 47. Dan nanti juga pada pukul 5 lebih 30 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti dialog Mutiara Pagi. Dan nanti juga pada pukul 6 Warta Berita Daerah yang akan memberikan informasi untuk Anda pendengar, diantaranya RSUD Maijen Haji Atalib perkuat fasilitas hemodialisis untuk layani pasien Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dan juga pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter, patroli, dan waterbombing kepada BNPB RI untuk memperkuat penanganan. Dan pendengar, pada pukul 7 Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan juga jangan Anda lewatkan, pada pukul 8 kita akan kembali bergabung untuk mengikuti dialog Jambi pagi ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Nah, pendengar, untuk Anda semua di pagi hari ini, ya, saya sudah tersambung alhamdulillahirrahmanirrahim dengan narasumber kita. Ada Ustazah Asmalia Ahmad SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
0: Apa kabar pagi ini, Ustazah? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, semangat sekali Ustazah ya pagi ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustazah, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait sunnah-sunnah terkait kelahiran anak ya, Ustazah.
1: Iya, benar. Iya.
0: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita, sunnah-sunnah terkait kelahiran anak. Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih, Mbak Nana. Baik, kita awal dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma wada'atka qalat rabbi inni wada'tuha unta. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysat dhakaru kal unta. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minas syaitanir rajim. Sadaqallahu azim al-ayah. Para pemirsa RRI yang berbahagia, kelahiran seorang bayi dalam pandangan Islam adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Bayi adalah amanah yang diberikan kepada orang tua, dan kehadirannya membawa harapan serta tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan sesuai dengan tuntunan agama. Kelahiran bayi juga dipandang sebagai momen penuh kebahagiaan yang diiringi dengan beberapa amalan serta adab khusus sebagai wujud syukur dan doa agar sang bayi mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Makna kelahiran dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menyebutkan pentingnya peran anak dalam kehidupan manusia. Mereka disebut sebagai perhiasan dunia sekaligus ujian bagi orang tua. Anak-anak merupakan generasi penerus yang akan menjaga ajaran Islam. Maka sangat penting bagi setiap muslim untuk menyambut kelahiran anak dengan syukur dan doa. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah seorang meninggal adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan doa yang diberikan kepada anak sejak awal kehidupannya. Islam mengajarkan beberapa adab yang perlu dilakukan oleh orang tua dan keluarga saat menyambut kelahiran bayi. Adab-adab ini meliputi langkah-langkah praktis dan ritual yang bertujuan untuk memohon berkah dan perlindungan Allah bagi bayi yang baru lahir. Apa saja sih adab-adab atau sunnah-sunnah terkait dengan kelahiran ini? kita bahas satu persatu. Sunnah yang pertama yaitu mengumandangkan azan dan iqamah. Mengumandangkan azan di telinga kanan bayi dan iqamah di telinga kirinya merupakan sunnah bagi orang tua. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Rafi ketika beliau mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali saat ia lahir. Mengumandangkan azan dan iqamah bertujuan agar kalimat pertama yang didengar oleh bayi adalah kalimat tauhid yang mengingatkan manusia kepada kebesaran Allah dan pentingnya sholat. Terkait azan dan iqamah di telinga bayi, ada keterangan yang sangat rinci dalam kitab Al-Wasail As-Safi'ah fi Al-Azkar An-Nafi'ah wal-Aurat Al-Jami'ah yang dirangkum oleh Sayyid Muhammad bin Ali At-Tarimi sebagai berikut. Adapun urutannya, yang pertama, membaca azan pada telinga bayi sebelah kanan. Kedua, membaca iqamah pada telinga bayi sebelah kiri. Ketiga, membaca doa berikut pada telinga bayi sebelah kanan. Allahumma ja'alhu naran taqiyan rasyidan wa ambithu fil islami nabatan hasanan. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah ia bayi orang yang baik, bertakwa dan cerdas. Tumbuhkanlah ia dalam Islam dengan pertumbuhan yang baik. Keempat, membaca surah Al-Ikhlas pada telinga bayi sebelah kanan. Kelima, membaca surat Al-Qadar pada telinga bayi sebelah kanan. Keenam, membaca ayat Quran surah Ali Imran ayat 36 pada telinga bayi sebelah kanan. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Yang ketujuh, membaca doa berikut pada telinga bayi sebelah kanan. A'udzu bikalimatillahit tammah wa min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala setan, kesusahan dan pandangan yang jahat. Nah, jadi Mbak Nana dan para pemirsa RRI sekalian, ternyata untuk sunnah yang pertama tentang azan dan iqamah itu ada beberapa tahapan-tahapan, termasuk akhirnya diakhiri dengan doa-doa yang baik untuk bayi-bayi kita. Baik, untuk sunnah kedua adalah tahnik. Insya Allah para pemirsa sudah tahu ya sebagian. Tahnik adalah amalan memberikan sesuatu yang manis seperti kurma yang telah dihaluskan ke dalam mulut bayi. Amalan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis bahwa beliau memberikan kurma kepada bayi yang baru lahir. Jika kurma tidak tersedia, bisa diganti dengan makanan manis lainnya. Makna dari tahnik adalah memohon kesehatan dan keberkahan untuk bayi. Selain itu, tahnik juga dipercaya memiliki manfaat untuk membantu bayi dalam mempersiapkan sistem pencernaannya. Adapun sunnah ketiga yaitu memberi nama yang baik. Nah, ini sangat penting ya. Islam menganjurkan orang tua untuk memberi nama yang baik kepada anak mereka. Karena nama adalah doa. Nama yang baik mencerminkan kepribadian serta nilai-nilai positif yang diharapkan terwujud dalam diri anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini pentingnya kenapa kita harus memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Karena nama juga bermakna untuk mencerminkan identitas Islam dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Selanjutnya sunah keempat, akikah. Akikah adalah ibadah sunnah yang dilakukan dengan menyembelih hewan sebagai wujud syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki disunahkan menyembelih 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan cukup 1 ekor kambing. Akikah biasanya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran, bersamaan dengan pemberian nama dan mencukur rambut bayi. Akikah juga bertujuan untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi sang anak serta menjalin silaturahmi dengan sesama melalui pembagian daging sembelihan. Dan di beberapa ulama menyemakati hari-hari yang utama untuk melakukan akikah adalah hari ketujuh, hari ke-14 dan hari ke-21. Itu hari-hari yang paling utama. Tapi diperbolehkan juga melakukan pada saat-saat orang tua memiliki rezeki. Kemudian sunnah yang kelima, mencukur rambut bayi. Pada hari ketujuh setelah kelahiran disunahkan untuk mencukur rambut bayi. Rambut yang dicukur kemudian ditimbang dan dianjurkan untuk menyedekahkan emas atau perak seberat rambut tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tujuan dari mencukur rambut ini adalah untuk membersihkan bayi dari kotoran-kotoran yang mungkin melekat saat di dalam kandungan, sekaligus menjadi simbol awal kebersihan dan kesucian. Nah, inilah beberapa sunah-sunah di sekitar penyambutan kelahiran bayi atau anak. Kelahiran bayi dalam Islam bukan sekadar peristiwa biologis, tetapi momen penuh makna spiritual yang diiringi dengan doa, harapan, dan amalan untuk memastikan bayi tumbuh dalam keberkahan. Orang tua Muslim diingatkan untuk menjalankan adab-adab yang dianjurkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan tuntunan ini, diharapkan sang bayi tumbuh menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Kelahiran bayi adalah awal perjalanan, dan dengan bimbingan agama yang tepat, anak-anak kita insya Allah akan menjadi penerus umat yang baik. Ya, mungkin itu saja Mbak Nana dan para pemirsa yang dapat saya paparkan pagi ini. Semoga Allah meridai dan memberikan rahmatnya. Atas salah dan silap saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Sebagai hamba Allah yang senantiasa harus terus belajar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, dan juga untuk pemirsa yang sedang mendengarkan RRI Jaminet pada pagi hari ini, selamat pagi untuk semuanya. Dan baru saja kita mendengarkan bersama-sama paparan yang menarik sekali terkait sunnah-sunnah terkait kelahiran anak ya, yang disampaikan oleh Ustazah Amalia Ahmad SE di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nana, persilakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di nomor telepon kami 0811 670 7885 0, boleh juga di pesan singkat kita di 0813 8744 0803. Jadi Ustazah, untuk menyambut kelahiran anak ataupun saat kita dianugerahi anak sama Allah Subhanahu wa taala, harus ada rasa syukur dan doa, begitu ya Ustazah ya?
1: Iya Mbak Nana. Kita harus bersyukur atas kelahiran anak kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus bersyukur. Dan tentunya memang diiringi dengan doa-doa yang baik untuk anak kita.
0: Baik. Silakan untuk pendengar yang mau bergabung untuk topik bahasan kita pagi hari ini, atau untuk Anda yang saat ini baru saja stay tune di sini di FM 88,5 MHz ya. Silakan yang ingin bertanya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah ada beberapa sunnah ya saat kelahiran bayi. Yang pertama itu mengumandangkan azan dan iqomah di telinga, begitu ya Ustazah ya. Kemudian melaksanakan akikah pada hari ketujuh. Kemudian hari keberapa tadi Ustazah ya, selain ketujuh?
1: 7, 14, atau 21. Itu hari utamanya.
0: Baik, kemudian memberi nama yang baik. Nah, ini dia yang menarik nih Ustazah ya. Memberi nama yang baik. Ini kan sudah dikasih nama nih Ustazah, si bayi Ustazah. Namanya sesuai dengan apa namanya keinginan kedua orang tuanya, atau mungkin dikasih embel-embel yang lain dari neneknya, dari kakeknya, begitu ya Ustazah ya. Nah, tapi bagaimana juga nih Ustazah, sudah dikasih nama yang baik dengan arti yang baik, tapi Ustazah panggilannya itu gak baik Ustazah gitu. Misalnya kadang-kadang suka juga nih teman-teman yang nyeleneh manggilnya namanya siapa gitu ya, dipanggilnya kadang bangke dan lain sebagainya. Tapi teman yang punya nama itu tetap aja seneng gitu, namanya tetap dipanggil, padahal namanya bukan itu gitu Ustazah. Itu bagaimana dalam Islam Ustazah?
1: Nah ini Mbak Nana, makanya kita selain sunah-sunah kelahiran yang perlu kita lakukan gitu ya, tetap kita harus kan untuk anak itu ada prosesnya ya. Pertama ketika di kandungan kita harus bagaimana agar anak itu menjadi anak yang soleh gitu ya. Nah di saat ini kita akan pembahasannya tentang ketika anak lahir gitu ya. Ketika kita menyambut anak lahir itu ada beberapa sunahnya tadi ya, yang saya sebutkan ada 5 tadi ya. Nah yang salah satunya adalah memberikan nama yang baik.

0: ganti nama dia gitu kan. Dia tuh nggak mau tuh kalau dipanggil Bedul. Kan biasa kayak namanya Abdul itu kan biasa dipanggil Bedul ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, singkat. Nah, tapi kalau anak yang memahami makna dari namanya sendiri, dia tidak akan mau dipanggil Bedul atau istilah-istilah yang itu jelek. Gini, jadi emang itu harus dididik. Kita beri pemahaman kepada anak
1: dari awal ya.
0: Iya.
1: Jadi memang nama itu sudah apa namanya, sudah menjadi ciri khas kita ya. Jangan sampai nama kita seperti yang Ustazah katakan, Rahmat atau Siti dan lain sebagainya, dipanggil dengan gelaran yang tidak baik, Ustazah. Dan kita juga yang punya nama jangan sampai mau begitu ya, Ustazah ya.
0: Jangan sampai mau.
1: Iya, benar. Jangan dipanggil ini, mau aja dipanggil coklat, mau aja. Padahal dia nggak coklat, putih gitu ya. Baik, silakan pendengar untuk kalian yang mau bergabung di line telepon kami 0811-6707-8850. Silakan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mbak Nana.
1: Iya, Pak Teh sehat.
2: Sehat, Mbak Nana, alhamdulillah.
1: Ya, ya. Silakan Pak Teh, apa yang mau ditanyakan sama Ustazah?
2: Oh iya, makasih. Assalamualaikum, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Oh iya, yang mau kami tanyakan itu masalah hakikat tadi, Bu, ya. Sering kalau di tempat kami ini, di dusun lah, tempat-tempat gitu. Untuk anak laki-laki jarang yang dua, Bu, ya. Satu. Perempuan juga satu.
1: Iya.
2: Jadi bagaimana itu, apa sunatnya itu berat kan untuk
1: dua ya, laki-laki.
2: Jadi ya, kalau laki-laki dua, yang lain tak kebagian, ya maklumlah ekonomi, Bu, itu.
1: Iya. Nah, bagaimana ya?
2: Minta pencerahan dari Ibu bagaimana solusinya gitu.
1: Baik. Enggak
2: boleh lah itu, apa sunatnya beratnya harus dua gitu kan. Nah, tapi yang lain tak dapat kebagian.
1: Nah, itu dia. Karena
2: ekonomi ya. Ayolah, mohon maaf ya.
1: Baik, makasih
2: Bu Ustazah. Sama-sama.
1: Oke,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah, bagaimana penjelasannya?
0: Berarti ini akikah untuk laki-laki itu dua ekor kambing. Nah, terkait ini yang pertama adalah kita kembali bahwa ini adalah sunnah ya. Nah, kalau kita kembali kepada pengertian sunnah itu sendiri, yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. Nah, kalau untuk akikah ini memang ada beberapa pembahasan ya, dan sangat luas pembahasannya gitu ya. Di antaranya adalah seperti ini tadi, bagaimana malah ketika kondisi ekonomi kita itu, ini anak lahir laki-laki ya gitu.
1: Iya.
0: Tapi kondisi ekonomi kita itu hanya bisa akikah satu kambing gitu. Jadi mendapat beberapa ulama itu diperbolehkan satu dulu gitu.
1: Satu dulu, dicicil.
0: Satu dulu, gitu kan. Nanti kalau memang ada rezeki lagi gitu, boleh akikah lagi, dengan niat akikah lagi gitu ya, kita menyambut lagi, itu diperbolehkan. Gitu.
1: Karena hanya sunnah ya, Ustazah ya. Kalau kita mampu silakan, kalau nggak mampu bisa dicicil seperti yang Ustazah bilang ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Yang penting kita laksanakan, jangan sampai tidak. Nah, itu. Silakan untuk Anda yang lain yang mau bergabung kembali. Iya, benar-benar. Silakan untuk Anda semua masih di line telepon kami, untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bang Adi, apa yang mau ditanyakan?
3: Iya, jatuh sakit Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan, disunahkan untuk azan kelahiran abai itu azan di telinga kanan, istiqomah di telinga kiri. Terus yang saya tanyakan itu ada yang kewajiban. Yang disunahkan itu orang tua laki-laki atau perempuan. Terus seandainya tidak ada laki-laki ada lahir tanpa bapak, itu siapa yang harus azan?
1: Mengazankan dari koma. Oke, iya, baik, itu saja.
3: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Bang Adi Saputra di Pulau Kijang. Silakan Ustazah.
1: Untuk masalah kesunahan azan dan iqomah. Jadi yang lebih wajib itu sebenarnya yang mengazankan dan mengiqomahkan itu adalah ayahnya. Tapi ada kemungkinan ketika anak lahir ayahnya sudah wafat gitu, atau ayahnya sedang bertugas di tempat yang jauh yang tidak memungkinkan untuk menyambut kelahiran anak. Nah, tentunya laki-laki yang terdekat. Dia masih punya kakek, bisa jadi kakeknya. Atau pamannya gitu. Atau boleh juga ulama atau tokoh di daerahnya gitu, yang memang dekat gitu. Boleh-boleh.
0: Jadi gak masalah ya Ustazah ya?
1: Iya, jadi gak masalah.
0: Baik. Silakan untuk yang lainnya yang mau bergabung kembali di line telepon kami di kebersamaan kita pada hari ini 08116707885 untuk Anda pendengar. Silakan yang ingin bertanya di nomor WhatsApp kami juga 08137440803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Bunda, apa yang mau ditanyakan?
2: Iya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Bagaimana kalau orang zaman dulu namanya udah terlanjur begitu, bagaimana kalau zaman dulu kan bikin nama itu asal-asalan?
0: Oh gitu, iya. Baik.
2: Itu aja. Baik. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Beda dengan zaman sekarang ya Ustazah ya. Silakan, bagaimana nih kalau zaman dulu namanya dikasih asal-asalan nih Ustazah? Silakan.
1: Bunda, tentunya kita nggak berharap ya kalau kita diberikan nama yang jelek atau apa ya. Insya Allah ketika kita memberikan nama, tentunya mereka memberikan nama yang baik. Tapi kalau zaman dulu mungkin tidak pakai bahasa Arab gitu kan?
0: Beda dengan sekarang.
1: Kalau zaman sekarang kan rata-rata dari bahasa Arab, Muhammad apa, Abdul apa gitu. Nah itu. Tapi kalau orang-orang zaman dulu kan memakai bahasanya masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Dan ini mungkin penting juga bagi kita untuk mengetahui bahasa daerah kita sendiri gitu. Nah, ya seperti nama saya sendiri itu kan nggak pakai bahasa Arab itu sebenarnya. Tapi saya yakin aja bahwa orang tua itu memberikan nama kita baik. Nama yang baik.
0: Betul.
1: Okay. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang tua, jangan sampai gitu ya. Tetap kita berterima kasih pada orang tua telah memberikan kita nama, sehingga orang pun memanggil kita tuh dengan sebutan yang pasti, kita punya karakteristik. Nah, tinggal bagaimana kita berbuat baik, beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga kita senantiasa meminta maaf kepada Allah, tidak hanya bagi diri kita, juga untuk kedua orang tua kita, sehingga ketika memang ternyata orang tua kita itu memberikan nama ya tanpa ilmunya, gitu kan, Allah tetap memaafkan apa yang telah orang tua kita lakukan seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kita tetap harus bersyukur, menghargai nama yang sudah dikasih orang tua. Walaupun dulu-dulunya kita nggak tahu nih apa sih artinya, kok namaku begini ya. Beda dengan zaman sekarang ya, jangan disamain atuh. Baik, silakan untuk Anda semua masih dinantikan di nomor telepon kami di pagi hari ini, terutama untuk Anda pendengar yang masih setia bersama Perusahaan Terajam. Biar ada pesan singkat kita yang Nana bacakan ini Ustazah ya, dari Ibu siapa nih? Oh, Ibu Mary yang ada di Palmerah Lama. Yang mau saya tanyakan Ustazah, bagaimana hukumnya nih Ustazah? Saya sudah memiliki anak 3 orang laki-laki Ustazah, dan sekarang sedang mengandung anak yang keempat Ustazah. Dari anak pertama sampai anak ketiga, saya belum akikah Ustazah karena suami tidak mengizinkan. Nah, ini bagaimana Ustazah, sedangkan saya sedang hamil anak keempat. Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah. Wow. Silakan Ustazah. Bagaimana nih?
1: La haula wala quwata illa billah. Ini agak sulit saya jawabnya, karena ini kenapa suami ini tidak mengizinkan ini? Nah, ini kan kita harus tahu dulu nih sebab suami tidak mengizinkan. Yang pertama itu jadi yang seperti pertanyaan tadi ya, ketika tidak mampu gitu. Kalau dia tidak mampu ya, itu hukumnya memang ya gugur sunahnya gitu. Jadi ada batasan lah. Para ulama itu sepakat waktu orang tua mengakikahan anaknya itu ketika anak berusia balik. Jadi ketika anak sudah usia balik, maka kewajiban atau kesunahan untuk melaksanakan akikah itu gugur. Tapi nanti ketika anak dewasa dan mempunyai kemampuan, boleh saja dia mengakikahkan dirinya sendiri. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi ini kan kita nggak tahu nih alasannya kenapa tidak diizinkan, ya, gitu. Mary, jadi saya juga bingung nih mau jawabnya gimana.
0: Okay, baik. Itu dia Bu Mary ya, penjelasan dari Ustazah ya. Nanti lain waktu bisa bergabung kembali nih penjelasannya seperti apa ya, begitu Ustazah ya, biar gak kemana-mana nanti salah Ustazah ngomong begini ternyata bukan begitu ya. Baik, Ustazah tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Silakan Ustazah, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita?
1: Untuk penutup, inilah Bino ini beberapa kesunahan dalam menyambut kelahiran bayi. Tapi untuk ketika kita ingin menjadikan anak yang soleh dan soleha, itu tidak hanya cukup di 5 poin ini saja. Itu bisa kita awali dari saat kita mempunyai niat untuk punya anak. Itu sudah harus diawali dengan niat yang baik dan adab-adabnya seperti apa. Kemudian ketika dia dalam kandungan, tentunya kita harus memberikan doa, kita beramal soleh, dan juga tak lupa memberikan asupan makanan yang baik untuk kandungan kita. Kemudian ketika dia lahir, sunah-sunah yang 5 ini kita insya Allah ketika kita berniat untuk melaksanakannya, insya Allah Allah akan memampukannya, terutama untuk akikah ya, seperti itu. Kemudian setelah yang 5 ini ada prosesnya lagi ke depannya, yaitu memberikan pemahaman kepada anak tentang agama, mendidiknya, mengasuhnya, seperti itu. Dan satu hal Mbak Nana yang sering kita lupa, terutama sunah bagi ibu yang baru melahirkan. Ini yang perlu saya tambahkan, yaitu ini sunah untuk bagi ibu yang baru melahirkan, yaitu mandi wiladah. Ini yang sering kita tidak pernah bahas dan sering terlupakan oleh para ibu, itu bahwa setelah melahirkan itu ada sunah mandi wiladah.
0: Baik.
1: Yang pelaksanaan seperti kita mandi wajib lain, seperti mandi setelah haid, mandi setelah nifas, seperti itu pelaksanaannya seperti itu. Nah, itu saja Mbak Nana.
0: Ya. Baik, terima kasih Ustazah sudah bersama Profesor dari Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini, dan juga untuk adik pendengar yang sudah bergabung di nomor telepon kami di edisi hari ini dan juga di pesan singkat. Nana dan Ustazah undur diri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. RSUD Majen Haji Athalib Kerinci perkuat fasilitas hemodialisis untuk melayani pasien kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter patroli waterbombing kepada BNPB Republik Indonesia untuk memperkuat penanganan. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Ernita Samsir. Pendengar, RSUD Majen Haji Athalib perkuat fasilitas hemodialisis untuk melayani pasien kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Rumah Sakit Umum Daerah Majen Haji Athalib terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan layanan cuci darah atau hemodialisis. Pihak manajemen rumah sakit saat ini melakukan penambahan serta peremajaan berbagai peralatan medis guna menunjang pelayanan di ruang hemodialisis. Langkah ini dilakukan agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, aman, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Majen Haji Athalib Kota Sungai Penuh, Ropi Irman, mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 12 orang pasien aktif menjalani terapi cuci darah secara rutin di rumah sakit. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan bahwa layanan hemodialisis sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci.
3: Di rumah sakit ini, kita memiliki 12 pasien yang mana bertahap nanti akan ditingkatkan karena jumlah dari pasien yang ada sekarang ini makin lama makin meningkat, Pak. Yang kemudian harapan kita kepada pasien ini artinya dengan melakukan cuci darah ini angka harapan hidupnya pertama secara pelan-pelan, dan kemudian kita juga harus mengharapkan pada pasien ini rutin dan tidak lost terhadap jadwal cuci darahnya. Kita di rumah sakit ini siap melayaninya.
2: Selain memperkuat sarana dan prasarana, pihak rumah sakit juga memastikan seluruh tenaga medis yang bertugas memiliki kompetensi dan keahlian sesuai standar pelayanan kesehatan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan secara berkala guna menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, menjadi lokus pembangunan rumah sakit tipe C, Bupati berharap dapat dibangun tahun ini. Laporan Muhammad Desman.
4: Bupati Kerinci Munadi berharap agar Kabupaten Kerinci segera memiliki rumah sakit tipe C untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengurangi kebutuhan rujukan pasien keluar daerah. Sebab kepemilikan rumah sakit tipe C dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik, cepat dan merata, terutama untuk pelayanan spesialis, sehingga masyarakat Kabupaten Kerinci tidak perlu menempuh perjalanan ke rumah sakit di kota lain. Diketahui saat ini Kabupaten Kerinci telah mengoperasikan rumah sakit tipe D ataupun setara dengan rumah sakit pertama yang ditingkatkan dan RSUD tipe D di Bukit Kerman, namun belum memiliki rumah sakit tipe C yang representatif.
5: Harapan kita nanti insya Allah kalau memang ini program pusat, karena memang Kabupaten Kerinci lokus ada 30, kalau tidak salah di lokus 34 atau 32 lokus rumah sakit tipe C yang ada di kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Kerinci. Nah, ini yang kita inikan, yang kita upayakan bagaimana pelayanan kesehatan bisa tersentuh untuk masyarakat.
4: Sejauh ini usulan percepatan pembangunan rumah sakit tipe C dari Bupati Kerinci telah direspon positif oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rencana realisasi pada tahun 2026. Muhammad Isman, Pro 1 RRI. terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter, patroli, dan waterbombing kepada BNPB RI untuk memperkuat penanganan. Berikut laporan Rizky Amelia.
6: Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter, patroli, dan waterbombing kepada BNPB RI untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau pada tahun ini. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan usulan bantuan tersebut telah disampaikan dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jambi mengajukan dukungan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter waterbombing.
7: Pertama, menyurati BNPB RI itu permohonan bantuan operasi modifikasi cuaca dan juga permohonan bantuan helikopter, patroli, dan waterbombing.
6: Menurut Andre, dukungan udara sangat penting untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah gambut yang sulit dijangkau jalur darat. Ia juga menyebutkan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang, sehingga kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini. Selain menunggu bantuan udara, BPBD juga terus melakukan patroli dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Pendengar, buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi menyebut daya tampung SMP negeri dan swasta mampu menampung seluruh lulusan SD. Orang tua siswa diminta tidak cemas. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan daya tampung sekolah jenjang SMP baik negeri maupun swasta untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026-2027 masih mencukupi bagi lulusan SD di Kota Jambi. Masyarakat pun diminta tidak khawatir apabila tidak diterima di sekolah negeri karena masih tersedia banyak pilihan sekolah swasta yang berkualitas. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan, total daya tampung 25 SMP negeri di Kota Jambi tahun ini mencapai 6.720 siswa. Menurutnya, penentuan jumlah rombongan pelajar di setiap sekolah tidak dilakukan sembarangan. Dinas Pendidikan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar, jumlah guru, serta sarana pendukung lainnya sebelum menetapkan kuota penerimaan siswa. Zulafni menjelaskan jumlah lulusan SD di Kota Jambi tahun ini mencapai sekitar 9.000 siswa. Meski demikian, selisih kebutuhan tersebut masih dapat ditutupi oleh keberadaan SMP swasta yang memiliki daya tampung sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa.
9: Nah, di daya tampung SMP negeri sudah 6.700, tapi ada sekolah swasta yang punya daya tampung sekitar 2.500 sampai 3.000-an. Nanti, jadi kita ini tidak kekurangan tempat belajar.
10: Iya.
9: Dan itu memang dibantu dengan sekolah-sekolah swasta, SMP swasta yang ada di Kota Jambi. Jadi masih kuatannya orang tua tidak perlu juga cemas, tidak perlu itu, banyak sekolah-sekolah bagus juga.
8: Ia menjelaskan sekolah swasta juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Kota Jambi. Karena itu pemerintah terus mendorong agar sekolah swasta tetap berkembang dan menjadi pilihan masyarakat. Ditambahkannya orang tua tidak perlu cemas karena banyak sekolah swasta yang kualitasnya juga sangat baik. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan program Kartu Jambi Bahagia untuk membantu siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta. Pada tahun ajaran 2025-2026 lalu, sebanyak 1.000 siswa SMP menerima bantuan pendidikan sebesar Rp150.000 per bulan. Ia mengimbau masyarakat untuk memahami seluruh ketentuan SPMP dan tidak terpaku pada sekolah negeri tertentu. Menurutnya yang terpenting adalah seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, trading bukan jalan pintas menjadi kaya. Perlu pengalaman dan pemahaman yang memadai. Laporan Yoga Wijanarko.
11: Maraknya minat masyarakat terhadap trading saham maupun aset digital perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Akademisi Universitas Jambi Ahmad Soleh menegaskan bahwa trading bukanlah cara instan untuk memperoleh kekayaan. Ia mengatakan, seorang trader harus memiliki pengalaman dan kemampuan membaca pola pergerakan pasar sebelum dapat meraih keuntungan secara konsisten.
12: Bermain di situ analisa 10 atau 5 tahun belakang, pergerakan per hari. Nanti kita akan tahu trennya. apa naik ketika ada fluktuasi kondisi ekonomi seperti ini akan turun, kemudian saham-saham mana yang nanti akan muncul, karena kita tahu ilmunya.
11: Tapi
12: kalau kita tidak tahu ilmunya, ya kita hanya pasang saja beli, tapi kita hanya berharap, oh mudah-mudahan naik, oh nggak seperti itu.
11: Ahmad Soleh menjelaskan, selain memahami analisis pasar, pelaku trading juga harus mampu mengendalikan emosi saat menghadapi keuntungan maupun kerugian. Menurutnya, banyak trader pemula yang mengalami kerugian karena mengambil keputusan berdasarkan rasa takut atau terlalu percaya diri. Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah tergiur dengan promosi keuntungan besar dalam waktu singkat. Edukasi, disiplin, dan manajemen risiko menjadi faktor penting sebelum terjun ke dunia trading. Yoga Wijnarko, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026, BKKBN Provinsi Jambi akan menggelar pelayanan keluarga berencana serentak di seluruh daerah, termasuk wilayah perbatasan antar provinsi. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
6: Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Salah satu agenda utama yang akan dilaksanakan adalah pelayanan keluarga berencana KB serentak yang menyasar daerah khusus hingga wilayah perbatasan antar provinsi. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat terkait program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Selain pelayanan KB, rangkaian peringatan Harganas juga akan diisi dengan upacara serta bazar yang melibatkan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Pertama, kita akan melakukan pelayanan KB, kemudian yang jelas itu ada upacara, kemudian kita juga ada beberapa bazar biasanya mengumpulkan teman-teman dari UPPKA, ya kan, untuk bagaimana berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Ini dalam waktu sesegera mungkin kita akan memulai kegiatan ini dalam momentum hari pelayanan KB serentak.
6: Ia menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai dalam waktu dekat melalui pelayanan KB serentak dan berlangsung hingga puncak peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap 29 Juni. Pada puncak acaranya nanti juga akan dilakukan penyerahan penghargaan serta berbagai kegiatan lainnya. Sri Wahyuni, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkai informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. RSUD Majen Haji Talib perkuat fasilitas hemodialisis untuk layani pasien Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter, patroli, dan waterbombing kepada BNPB Republik Indonesia untuk memperkuat penanganan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ernita Samsir dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kan semuanya. Apa kabar Anda untuk hari ini, edisi 8 Juni 2026? Semoga hari ini Anda sudah punya rencana ya, apa yang ingin Anda jalani. Dan tentu pendengar, kami dari RRI Sungai Penuh akan terus mensupport Anda dengan musik dan informasi untuk Anda pada pagi hari ini. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang tengah mempersiapkan segala keperluan Anda untuk beraktivitas pada hari ini. Semoga sukses selalu pendengar. Dan tentu kami juga ingin mengajak Anda yang ingin memberikan informasi bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda, silakan di 0811 7870 9670. Pendengar, tetap bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: saudara. Demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan informasi untuk Anda pendengar dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Depati Parbo merilis pembaruan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada hari Minggu kemarin, pendengar. Dan berdasarkan hasil analisis terbaru, BMKG juga menyebutkan bahwa kondisi cuaca di dua wilayah tersebut diperkirakan akan didominasi hujan ringan hingga lebat pada sore hingga malam hari, dan terutama di wilayah Kabupaten Kerinci sekitar Kecamatan Keliling Danau. Dan sementara pada dini hari cuaca diprediksikan berawan. Dan pendengar, informasi perkiraan cuaca ini disampaikan sebagai bagian dari pembaruan rutin kondisi atmosfer di wilayah Kerinci dan sekitarnya guna membantu masyarakat dalam mengantisipasi berbagai aktivitas harian. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca, sekaligus bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada sore hari hingga malam hari. Curah hujan yang terjadi berpotensi mengurangi jarak pandang serta mempengaruhi keselamatan berkendara di sejumlah titik jalan. Dan selain itu pendengar, masyarakat juga diminta tetap menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca yang cenderung berubah-ubah, serta juga persiapan perlengkapan seperti jas hujan atau payung dinilai penting untuk menghindari dampak langsung hujan dan yang saat Anda beraktivitas di luar rumah. Dengan adanya informasi ini pendengar, BMKG Departi Pabo Kenci berharap masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh lebih siap dalam merencanakan kegiatan sehari-hari. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz.

Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rejeki, itu akan membuka pintu rejeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Di bulan baik ini, bulan penuh berkah. Sisihkan rejeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah, kelak dia akan terus dikenang.

arah ke jalan Rumah Sakit Umum Majen Haji Athalib atau mungkin juga ke arah perkantoran Kota Sungai Penuh ya, Pemerintah Kota Sungai Penuh. Dan untuk jalur lurus ya, Anda bisa menuju ke arah perkantoran Kabupaten Kerinci. Nah, di sini ya ramai banget ya kalau pagi hari ya, berhati-hati ya untuk Anda yang tengah mengendarai kendaraan bermotornya. Kalau memang harus berhenti, harus harus bersabar ya, bersabar ya, karena bersabar itu adalah kunci keselamatan kita semuanya. Oke, selamat memulai aktivitas Anda untuk hari ini Senin ya. Saya yakin sekali penuh semangat karena hari Senin ini adalah hari yang full pekerjaannya atau mungkin juga full semangatnya barangkali. Dan kita berharap hari ini adalah hari kesuksesan buat kita semuanya. Dan sepertinya kondisi cuaca di pagi hari ini pendengar juga sangat mendukung sekali ya, cerah ya, tidak hujan, dan otomatis juga akan menunjang suksesnya aktivitas Anda untuk Anda yang tengah beraktivitas di luar rumah tentunya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus saya temani Anda untuk pagi hari ini dalam ragam musik dan informasi. Dan tentu kami juga kembali mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami pada pagi hari ini, memberikan informasi bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda, atau mungkin ada hal penting yang ingin Anda sampaikan, silakan di 0811 7870 9670. Pendengar, tetap bersama kami RRS Kepano di 96,7 MHz.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dari Elva Singer mengantar kita ke Permas pukul 6 lebih 53 menit untuk pagi hari ini. Dan untuk Anda yang tengah menikmati sarapan pagi atau mungkin juga yang mungkin menjaga banget ya terkait dengan kesehatan, terus juga betul-betul memilah makanan yang sehat yang dikonsumsi ya, mungkin mungkin pengen menurunkan berat badan atau mungkin juga pengen mencari sumber protein yang kaya akan antioksidan. Nah, ini informasinya untuk Anda pendengar, bahwa pendengar, antioksidan adalah satu zat yang memiliki peranan yang penting untuk melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Dan tentu saja pendengar, zat ini bisa didapatkan secara alami ya, pada makanan, pada buah, pada sayuran, dan juga pada kacang-kacangan pendengar. Karena dalam bentuk suplemen ya juga ada ya. Terus yang terpenting adalah radikal bebas adalah zat yang terbentuk secara alami yang saat terjadi proses metabolisme di dalam tubuh. Zat ini juga berasal dari luar tubuh, misalnya seperti kita menghindari polusi udara, terus juga asap rokok, atau mungkin juga obat-obatan. Karena pendengar, radikal bebas juga dapat merusak susunan DNA, misalnya meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh dan juga menyebabkan peradangan dan juga melemahkan daya tahan tubuh. Dan tentu saja pendengar, sumber antioksidan yang alami yang harus kita konsumsi ya, boleh dari buah ya, seperti buah mangga, buah stroberi ya, terus juga menikmati sayuran dari bayam, terus juga menikmati teh dan kopi ya. Karena tidak hanya dinikmati pendengar, kita juga bisa merasakan sensasinya untuk kesehatan tubuh. Terus juga bisa menikmati juga coklat ya, itu juga bagus ya. Karena pendengar, intinya adalah antioksidan dari buah-buahan atau sayuran yang kita konsumsi tersebut pendengar, bisa membuat kita terhindar dari penyakit kanker paru-paru, terus juga kanker prostat dan stroke juga. Terus juga kita bisa juga menghindari keracunan. Oke. Baik, informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Pendengar, dimanapun Anda berada, sekarang pukul 6 lebih 56 menit pendengar. Seperti biasa, tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat pagi buat semuanya, tetap bersama kami RRI Sungai Poni di 96,7 MHz.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, pelatihan untuk petani, pelatihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Z. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandha Fandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden.
4: Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya mempunyai sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, minta sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ya, saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 ribu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadik Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
6: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih bisa dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi.